0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Halo.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Lintas informasi.
2: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.
0: Radio Suara Jombang.

141 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Radio Suara Jombang FM semuanya di kawasan Jombang dan sekitarnya? Sehat selalu, sehat senantiasa, dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik hari ini di Kamis 21 Mei 2026 mitra. Saya bersama dengan Anda di program Cakrawala. Pagi ini ada kesempatan sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi di program Cakrawala, dan beberapa catatan informasi yang sudah tersiapkan akan kami hadirkan untuk Anda satu persatu. Terakhir, komposisi bagus milik Jamrud muncul dengan kembali. Semoga kembali menambah semangat untuk Anda menjalankan tugas dan menghasilkan karya hari ini. Jangan pergi kemana-mana, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM.

Saat banyak daerah masih berjibaku menyesuaikan aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, Pemkab Jombang justru sudah lebih dulu menuntaskannya. Bahkan dalam APBD 2026, persentase belanja pegawai Jombang tercatat hanya 28,9%. Tapi ada dana transfer dari pusat bisa langsung mempengaruhi proporsi belanja pegawai di seluruh daerah. Sekda Kab Jombang Agus Purnomo menyebut capaian itu menjadi bukti bahwa Pemkab Jombang sudah melakukan penataan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan Jombang diklaim masuk jajaran daerah terbaik nasional dalam pengendalian belanja pegawai. Jadi Jombang ini belanja pegawainya tahun ini adalah 28,95% dan masuk pada kategori 10 terbaik senasional yang sudah mencukupi belanja pegawai di bawah 30%. Kebijakan pembatasan belanja pegawai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah HKPD yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30% mulai tahun 2027 mendatang. Namun Jombang sudah memenuhi ketentuan itu lebih awal, Mitra. Karena memang sudah menjaga sejak tahun-tahun sebelumnya agar belanja pegawai itu di bawah 30%. Agus menegaskan strategi menjaga stabilitas belanja pegawai tidak dilakukan lewat langkah ekstrim. Pemkab Jombang tidak melakukan perampingan OPD, pemotongan tunjangan maupun pengurangan P3K. Jadi semua itu tidak dilakukan, tapi dilakukan kajian berkala bersama perangkat daerah terkait BKPSDM khususnya untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengatur formasi penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan real dan kemampuan fiskal daerah. Tahun ini Pemkab Jombang mengusulkan 360 formasi ke Kemenpan RB dan itu disesuaikan dengan kebutuhan Jombang. Tujuannya juga untuk menjaga stabilitas belanja pegawai tetap berada di bawah 30%. Kepala BPKAD Jombang Muhammad Nasrullah menambahkan persentase belanja pegawai sejatinya sangat dinamis sebab perubahan dana transfer pusat bisa langsung mempengaruhi proporsi belanja pegawai terhadap total APBD. Misalnya, kalau belanja pegawai tetap, sementara belanja daerah turun karena transfer dari pusat berkurang, maka otomatis persentasenya akan naik. Dan ini bisa terjadi di sejumlah daerah dan sepertinya belum diperhitungkan dalam regulasi. Menurutnya, kondisi ini juga sangat mungkin terjadi di Jombang, terutama saat pembahasan perubahan anggaran, Mitra. Nah, untuk menjaga kestabilan belanja pegawai, Pemkab juga menerapkan pola zero growth dalam manajemen ASN. Misalnya PNS yang pensiun 200 pegawai, maka penerimaannya juga 200, jadi tetap stabil gitu ya. Lalu bagaimana nasib P3K dan P3K paruh waktu? Kata Nasrullah, kebijakan tersebut tidak berdampak langsung sebab penggajian P3K paruh waktu tidak masuk dalam komponen belanja pegawai. Jadi itu masuk dalam nomenklatur belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Kalau yang belanja pegawai itu PNS gitu ya. Sementara itu Kepala BKPSDM Jombang Anwar menyebut jumlah ASN di lingkup Pemkab Jombang saat ini mencapai 11.861 orang. Ada 5.750 PNS, lalu 2.063 P3K dan 4.048 P3K paruh waktu. Gitu. Jumlah total seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Jombang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Cakrawala. Saat sekarang sudah ada di menit yang ke-42 lepas dari jam 8 pagi. Saya munculkan dulu komposisi bagus milik Ari Lasso bareng Meli Guslo. Yang kangen dengan Jika boleh dinikmati.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jawa FM. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Mitra, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna, sejumlah jamaah haji asal Jombang mulai menjalani ibadah umroh sunnah. Kegiatan itu difasilitasi oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU sebagai bagian dari pendampingan ibadah haji selama berada di Tanah Suci. Salah satunya dilakukan oleh KBIHU Thoriqul Jannah, Mojongapit, yang menyediakan program umroh sunnah bagi para jemaahnya, di mana kegiatan ini diikuti oleh jemaah yang kondisi fisiknya masih memungkinkan untuk menjalani rangkaian ibadah tambahan sebelum puncak haji. Ketua rombongan 1 Sub SUB Kloter 61 Zulfikar Damam Ikhwanto Azim mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan kesiapan jemaah haji menghadapi puncak ibadah haji yang dinilai lebih berat dan penuh tantangan. Meskipun begitu, jemaah yang ingin menjalankan umroh sunnah tetap difasilitasi secara khusus oleh KBIHU Thoriqul Jannah. Sementara bagi jemaah risiko tinggi, sakit maupun kelelahan, dianjurkan kembali ke hotel untuk beristirahat. Dalam pelaksanaannya, KBIHU juga menyediakan bus khusus untuk mengantar jemaah menuju lokasi ibadah. Pendampingan dilakukan bersama dengan petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH SUB 61, dokter serta pembimbing ibadah haji. Diharapkan seluruh rangkaian ibadah yang dijalani para jemaah mendapatkan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembimbing ibadah haji PIH KBIHU Thoriqul Jannah ini mengingatkan para jemaah agar tetap menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri jelang puncak haji nanti. Sebab suhu panas di Arab Saudi serta padatnya aktivitas ibadah membutuhkan stamina yang cukup prima, mitra. Selain itu, jemaah juga diminta memahami larangan selama berihram agar ibadah hajinya tetap sah dan tidak terkena dam atau denda. Beberapa larangan saat ihram diantaranya adalah memakai wewangian, memotong kuku, mencukur rambut, berburu hewan, serta melakukan hubungan suami istri. Khusus bagi laki-laki juga dilarang memakai pakaian berjahit dan menutup kepala selama ihram. Sebaliknya, ada sejumlah amalan yang juga dianjurkan selama berada di Tanah Suci, seperti memperbanyak talbiyah, zikir, juga membaca Al-Quran, bersedekah, menjaga sikap dan ucapan, serta memperbanyak doa terutama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jemaah juga diimbau menjaga pola makan, memperbanyak minum air putih, menggunakan alat pelindung diri seperti payung atau masker saat cuaca panas, serta tidak melaksanakan ibadah sunnah ketika kondisi kesehatan tubuh mulai menurun. Sehat selalu untuk seluruh jamaah haji asal Jombang yang sekarang ini sedang akan segera menjalankan ibadah puncak haji tahun 2026 1447 1447 Hijriah. Saya masih bersama dengan Anda.
1: Lintas informasi.
0: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50 ribu kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kilogram pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Saat sekarang udah ada di menit yang ke-7 lepas dari jam 9 pagi, Mitra. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program ini. Kita masih terus mengupdatekan informasi-informasi terbaru untuk Anda, Mitra. Meta Platform mulai melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap sekitar 8.000 pegawai secara global sebagai bagian dari transformasi besar perusahaan menuju era kecerdasan buatan AI. Gelombang PHK dimulai dari Singapura pada hari Rabu 20 Mei dini hari ketika sejumlah pegawai menerima email pemecatan sekitar jam 4 pagi waktu setempat sebagaimana dilaporkan oleh Business Times. Pegawai di Inggris, Amerika Serikat, dan negara lain juga dijadwalkan menerima pemberitahuan pada pagi hari sesuai dengan zona waktu masing-masing. PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar Meta untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengalihkan sumber daya perusahaan ke pengembangan AI. Jumlah pegawai yang terdampak diperkirakan mencapai 10%, sekitar 10% dari total tenaga kerja perusahaan. Dalam beberapa pekan terakhir, suasana internal Meta disebut penuh ketidakpastian. Di April yang lalu, pegawai sudah diberitahu kalau ada PHK besar dilakukan pada 20 Mei. Lalu Senin pekan ini, perusahaan kembali mengumumkan bahwa sekitar 7.000 pegawai lain akan dipindahkan ke tim baru yang fokus pada pengembangan AI termasuk produk dan agen AI. Perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini diketahui memiliki kurang dari 80.000 pegawai pada akhir Maret 2026 sebelum proses relokasi dan PHK dilakukan. Menurut sumber yang mengetahui rencana perusahaan, putaran PHK terbaru ini terutama menyasar tim engineering dan produk, bahkan PHK tambahan masih mungkin terjadi hingga akhir tahun. Kepala SDM Meta, Janela Gill, dalam memo internal mengatakan perusahaan kini ingin membangun struktur organisasi yang lebih datar dengan tim-tim kecil agar bisa bergerak lebih cepat. Di saat yang bersamaan, CEO Meta Mark Zuckerberg terus menjadikan AI sebagai prioritas utama perusahaan. Tahun ini Meta berkomitmen menggelontorkan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.700 triliun untuk investasi AI, bahkan total belanja modal perusahaan diperkirakan mencapai 125 miliar. Sampai 145 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini digunakan untuk mempercepat pengembangan teknologi AI agar mampu bersaing dengan perusahaan seperti Alphabet dan OpenAI. Di catatan yang lain, Mitra, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan pelemahan rupiah menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi semua juga sudah mengetahui bahwa dolar hari ini, per hari ini sudah 17 ribuan, nyangkut sudah hampir 18 ribu ya. Mudah-mudahan tidak lewat di angka 18 ribu. Nah, memang boleh dikatakan sudah terjadi kenaikan-kenaikan harga di masyarakat dan akibatnya secara keseluruhan daya beli masyarakat semakin lemah termasuk bagi kalangan pekerja dan pendapatan yang relatif tetap. Dengan gaji yang tidak berubah, sementara harga barang masih terus naik, masyarakat mau tidak mau harus mulai menahan belanja. Akibatnya, secara keseluruhan jumlah pengunjung atau trafik pusat perbelanjaan di Jakarta pada hari kerja atau weekdays itu turun 15-20%. Sementara untuk jumlah pengunjung pada akhir pekan masih stabil, bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan, Mitra. Dijelaskannya bahwa di tengah pelemahan daya beli ini banyak karyawan kantor yang biasanya makan siang di mal kini memilih untuk membawa makanan dari rumah. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat jumlah pengunjung pusat-pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta hanya turun pada hari-hari kerja saja, Mitra. Sementara untuk tingkat kunjungan selama akhir pekan masih ditopang oleh kunjungan keluarga, terutama mereka dengan anak-anak. Sebab selain sebagai pusat belanja, mal-mal di Jakarta juga menyediakan ruang rekreasi anak sehingga juga berperan sebagai pusat hiburan warga. Sudah mulai ada pengaruh, Mitra. Nah, di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari terakhir ini,
di tanggal 20 kemarin itu kurs dolar Amerika Serikat bahkan sudah mencapai 17.697. Dan pelemahan ini berdampak tidak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan sejumlah harga kebutuhan seperti BBM, LPG, sampai produk berbahan impor juga ikut terdampak. Kondisi ini juga dipengaruhi faktor global termasuk konflik AS-Israel dengan Iran yang sempat memicu gangguan distribusi dunia setelah Iran memblokade Selat Hormuz beberapa waktu yang lalu. Nah, selain harga barang yang naik, masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk rupiah juga ikut terdampak karena nilai uang menjadi semakin tergerus. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatur pengeluaran dan tabungan di tengah kondisi ini? Financial planner Andi Nugroho menyarankan agar masyarakat lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dan kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar penting, mendesak, dan bersifat kewajiban, Mitra. Contohnya, pengeluaran seperti cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah, pembayaran utang, biaya pendidikan anak, pembayaran listrik, air, hingga kebutuhan pokok sehari-hari, ini harus jadi prioritas utama ya. Nah, setelah kebutuhan utama terpenuhi, masyarakat bisa mengatur kebutuhan penting lainnya yang masih bisa disesuaikan seperti biaya transport dan konsumsi harian. Karena ketika kondisi keuangan semakin terbatas, nah ini masyarakat juga bisa mencari alternatif yang lebih hemat agar pengeluaran masih tetap terkendali. Contoh harga BBM yang naik kalau secara pengeluaran mulai terasa mahal, ada baiknya kalau mencari alternatif lain misalnya menggunakan moda transportasi sepeda saat berangkat ke kantor. Gitu ya, gak pakai BBM kan? Jadi barang yang penting buat kita tapi masih bisa di-adjust, bisa disesuaikan. Kalau misal bisa dapat pengganti yang lebih murah ya bisa ambil alternatif itu. Ia juga menilai pengeluaran yang bersifat keinginan sebaiknya ditempatkan pada prioritas terakhir seperti beli gawe baru, tas, pakaian, berwisata, nonton bioskop, atau nongkrong di kafe. Masukkan pada alternatif terakhir saja di hari-hari ini ya. Jadi pengeluaran yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi atau bahkan diberhentikan sementara. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan alasan self-reward. Self-reward ini biasanya menjadi alasan ya untuk membenarkan pembelian barang yang sebenarnya masih belum dibutuhkan gitu. Jadi jika memang sangat ingin dipenuhi, silakan asal budgetnya cukup. Kalau tidak ada sebaiknya bisa mengurungkan dulu skala keinginan itu. Urutkan dulu skala prioritasnya. Gitu ya, karena kondisinya memang sekarang ini ya memang harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, selain mengatur pengeluaran, Andi menilai masyarakat juga perlu memperhatikan cara menyimpan dana agar nilainya tidak tergerus inflasi maupun juga pelemahan rupiah. Katanya menempatkan seluruh dana hanya di tabungan bank atau deposito, ternyata itu belum menjadi pilihan yang optimal dalam jangka panjang. Jadi sarannya Andi, menabung jangan hanya di rekening bank atau deposito karena kita harus mengalahkan inflasi gitu. Bisa dipertimbangkan sejumlah instrumen lainnya misalnya falas. Selama memahami cara kerja dan risikonya ya. Meskipun begitu, dalam kondisi ekonomi yang masih belum menentu ini, Andi menyarankan masyarakat memilih instrumen investasi yang cenderung konservatif hingga moderat. Beberapa instrumen yang bisa dipertimbangkan antara lain obligasi retail Indonesia, ORI, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, serta logam mulia. Andi juga mengingatkan bahwa investasi membutuhkan waktu sehingga masyarakat tidak bisa berharap cepat untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Semoga selalu siap. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jomong FM. Saya Nina Ahmad masih bersama dengan Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Tiga kepala daerah dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk kompak mendorong terrealisasinya pembangunan flyover di Simpang Mengkreng. Proposal pembangunan flyover sudah ditandatangani tiga bupati dan mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin 25 Mei 2026 di Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Jombang Hartono menyampaikan bahwa agenda audiensi merupakan tindak lanjut permohonan yang sudah diajukan sebelumnya. Isi proposal menekankan agar proyek flyover Mengkreng benar-benar masuk prioritas strategis nasional. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi menambahkan bahwa pembahasan akan menyentuh kebutuhan lahan dan skema pembahasan lahan secara detail dengan pemerintah pusat.

Pemerintah memastikan stok beras nasional mencapai rekor dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni mencapai 5,37 juta ton. Kondisi ketersediaan stok ini diprediksi aman saat menghadapi musim kemarau. Dikatakan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bahwa serapan beras Januari hingga 18 Mei sudah mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Dan ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sudaryono menilai capaian itu menunjukkan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional yang memengaruhi pasokan pangan dunia. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah, perlindungan petani, dan penguatan cadangan beras pemerintah. Indonesia juga terus memperkuat kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apapun. Dia menyebut peningkatan produksi ini tidak lepas dari arahan Presiden, dukungan DPR, serta kerja keras seluruh petani di Indonesia. Meski stok beras meningkat, pemerintah tetap mewaspadai ancaman musim kemarau panjang di 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau mulai terjadi sejak April di wilayah Nusa Tenggara dan diperkirakan meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Maka untuk mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional agar pasokan dan harga masih tetap stabil. Pemerintah juga menerbitkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah di tahun 2026 sampai 2029. Karena melalui kebijakan tersebut, Perumbulok ditargetkan menyerap gabah setara 4 juta ton beras dengan harga pembelian GKP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Nah, di sisi lain, perlindungan terhadap petani juga terus diperkuat melalui kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP. Saat ini, rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp6.815 per kilogram atau sekitar 4,85% di atas HPP yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Pertanian, kata Sudaryono, sangat optimis bahwa target serapan beras dapat tercapai karena potensi panen nasional masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Di Mei 2026 ini potensi panen diperkirakan mencapai 929.000 hektar atau setara 2,75 juta ton beras. Sedangkan Juni besok diperkirakan mencapai 841 hektar atau setara 2,47 juta ton beras, Mitra. Di catatan yang lain, Mitra, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pemerintah sudah mulai melakukan intervensi di pasar obligasi sejak pekan lalu. Dia menargetkan setiap hari akan masuk dana Rp2 triliun ke pasar obligasi. Purbaya menjelaskan langkah yang ditempuh saat ini masih dilakukan melalui pengelolaan kas atau cash management. Menurutnya, kondisi pasar obligasi masih relatif terkendali sehingga pemerintah belum perlu memperluas intervensi melalui skema yang lain. Lebih lanjut, Menkeu mengatakan terbatasnya nilai transaksi ini menunjukkan tekanan jual di pasar obligasi tidak terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah saat ini fokus memastikan harga obligasi tetap terkendali di tengah volatilitas pasar.

Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

104.1 Radio Suara Jawa FM. Terima kasih untuk yang masih terus bersama dengan kami. Kita masih ada di program Cakrawala. Mitra, jelang pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026 mendatang, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah kelompok disebut mulai bergerak untuk mendorong perubahan struktur di tubuh PBNU. Tokoh NU HRM Khalilur Rahman Abdullah Sahlawi atau yang akrab disapa Gus Lilur berharap pengaruh kekuasaan negara tidak terlalu jauh masuk pada proses internal PBNU. Ia menyoroti munculnya narasi mengenai adanya restu penguasa dalam penentuan calon pemimpin PBNU. Menurut Gus Lilur, pandangan itu tidak hanya keliru tapi juga melukai sejarah NU. Dia menegaskan bahwa NU bukan organisasi yang lahir dari kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu terasa tidak pantas jika pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri itu ikut didirikan oleh para kiai NU. Dia menjelaskan bahwa para ulama NU sejak awal telah menjaga republik melalui kekuatan moral dan pengaruh keagamaan. Hubungan antara Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut sebagai salah satu contoh nyata kedekatan pemimpin negara dengan ulama. Jadi Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syekh, dan dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin republik memahami bahwa dukungan ulama NU bukan hanya sekedar dukungan politik, tetapi legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia. Lebih lanjut, ia menilai NU sejak awal memang memilih dekat dengan rakyat dan negara, tetapi tidak pernah menjadi alat kekuasaan. Menurutnya, sikap tersebut tercermin dalam resolusi jihad 22 Oktober 1945. Gus Lilur menjelaskan ketika Belanda berupaya kembali menjajah Indonesia, para ulama NU mengambil keputusan besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia juga menegaskan bahwa resolusi jihad bukan sekedar simbol seremonial, melainkan pemicu gelombang perjuangan rakyat. Pesantren-pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan, santri-santri turun ke medan perang, Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama masyarakat mempertahankan republik. Karena itu ia mengaku prihatin jika terdapat indikasi campur tangan kekuasaan dalam dinamika muktamar NU. Ia berharap tidak ada pengkondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, maupun upaya mempengaruhi arah kepemimpinan PBNU.

Bagus dari Purpose dengan Scooby-Doo, maka usai sudah perjalanan kebersamaan kita di program Cakrawala kali ini. Akhirnya saya Nina Ahmad pamit, saya hadirkan komposisi terakhir, Dangdut is the Music of My Country dari Project Box sebagai penutup di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
3: What we gotta do right here?

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biksu dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Lintas Informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kg pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.
2: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: Yeah.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo melarang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menjalankan program Koperasi Merah Putih. Dalam narasi tersebut, Jokowi disebut tidak setuju karena dianggap membuang anggaran. Sementara Purbaya digambarkan membela program tersebut sebagai upaya membantu rakyat mendapatkan modal usaha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi yang melarang program Koperasi Merah Putih. Justru dalam pemberitaan sebelumnya, Jokowi diketahui mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya terkait alokasi dana desa untuk program KDMP juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, bukan sesuatu yang ditentang oleh pemerintah sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: What I have to say, you can hear me now. Messing with my day, I'ma stand my ground. People change, I ain't losing sleep. I'ma brush it off, that's just me.

Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gusdur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.

0: Radio Suara Jombang.
1: Yang berprestasi, yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di pojok tamu. Sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik. Mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: It's my house.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan

0: Lintas Informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kg pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
4: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Indonesia Radio Suara Jawa FM. Salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur

0: Selamat siang para pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengar suara jomong wonten pundi kemawon. Sampeko kepanggihan mali kalian adu untuk adu jero kemarin pancen kawiyati ayam tertentrem. Niko wonten langga malon-alon Bojonegoro nggih kagem panjenengan sedaya. Monggo mangke kang derek kegono wonten jalur telepon nggih 8777. Nggih saged wonten jalur WhatsApp nggih sugeng siang. Nggih, halo, sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayem marem
1: ketombo ati.
0: Matur suwun Pak Sukardi.
1: Sehat Mas Adi.
0: Alhamdulillah niki nggih radi sehat.
1: Glorok-glorok
0: suwun. Lah nggih kenging napa niki sonten kula niki kok glorok-glorok niki?
1: Akan mimi kira-kira.
0: Lenggih kalau ingin itu enggih ya Pak Sukardi.
1: Mau mulai ngelap mari ngeterno bisu.
0: Nah, nggih jenengan kok semerap.
1: Sampean kurung-kurung sampean malah digondol ta. Boten.
0: Boten.
1: Kok krungu jare pas ade ngeterno bisu-bisu malah digondol. Boten
0: apa ta. Boten Pak Sukardi.
1: Apa mungke? Mengetut notong
0: gitu. Gih, bukan sampai digundul.
1: Ojo, ojo sampai.
0: Ince.
1: Gih, ngetutakan saking pun dingin.
0: Ngantos berdaan mereka.
1: Saking Jombang.
0: Gih, saking kalau ingin niku saking Lenteng Jombang ten Pendopo. Pendopo lanjut tebu ireng wonten Klenteng Gudo. Benjing injingnya lanjut Kertosono ngoten.
1: Kertosono terus ngeposen pedopo niku nganjuk bareng.
0: Nggih, mriko kula mboten berakan langsung balik kula.
1: Terakhir pang bra.
0: Nggih.
1: Tomot mampan apa nete?
0: Lho kula ngene te mobil to.
1: Ora Jombang nggih.
0: Nggih.
1: Pake halo-halo. Roe.
0: Aroi.
1: Oh, berarti penyenang kali Mas Ari tengajeng bagian halu-halu.
0: Nggih, Mas Ari dinten Senin, kula dinten Selasa, Rabu, ngoten.
1: Ngoten ta. Nggih, sami bagian halu-halu.
0: Nggih, sami.
1: Oh, ngoten. Paling saking panas e. Mimi es kakean. Nggih, terus ilek.
0: Langge.
1: Ojo, nggih pun dilereni pun menemen-nemen udarane niki
0: beda. Nggih, ekstrim nggih, panas iki. Ya
1: kok tak sesuk nggih. Oke, makane pun di niku. Tak puluhan mangan.
0: Nggih, Pak Sukardi.
1: Nggih. Diparing langgam napa
0: kula. Lah monggo napa mangke langgane.
1: Niku mawon. Lancir kuning.
0: Lancir kuning. Lu senengane Mbak Ani.
1: Mbok ngomong suarane Mbak Ani, ayo Mbak Ani. Masak iki jarang napa jenenge siaran tapi gak krungu suarane Mbak Ani. Ayo Mbak Ani.
0: Kuning nggih.
1: Lancir kuning. Oh Mbak Ani niku cuantene niku napa tiyang lancir kuning
0: ta. Mboten semerap e kula.
1: Terus e kancana.
0: Pun supe lah si anak lencir kuning saat ini mboten semerap.
1: Nggih. Kira-kira ngapunten Mbak Ani.
0: Nggih gegojekan kemawon.
1: Nggih pun salam sedoyo mawon.
0: Sedoyo kemawon nggih.
1: Dapus polae. Nggih lencir kuning kotanggi kotanggo nggih.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Adi matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Sukardi. Nggih. Sampun nderek kegono niku wau. Wingkingipun Pak Sukardi monggo 8777. Sinten sakmenika sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun saking wono salam.
1: Sugeng siang Mas Adi Anggoro.
0: Nggih, saking mana salam Pak Cip niki leres.
1: Nggih.
0: Pripun Pak Cip?
1: Mangke nyuwun anu Mas.
0: Napa nyuwun napa?
1: Pupus gedang mawon.
0: Pupus gedang ki mawon.
1: Nggih. Salami wonten Pak Sukardi. Ugi wonten Pak Jono Saswito.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Mas Gilang Pranoto. Wonten Pak Bren, wonten Abah Bram. Ugi wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Bu Eti. Wonten Mama Yeti Yundalia. Nggih, kagem samudayane Mas.
0: Samudayane kemawon.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami matur
1: suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Jip nggih saking Telatah Wonosalam sampun dari kekono. Nggih, sak menika tasih wonten adicara geng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Tasih kula tenggo nggih gabungane panjenengan sedaya. Inggih niku wau sampun kula sumadhiaken lencir kuning disuwun kalian Pak Sukardi. Nggih, sedaya malih tetap setia tuhu kemawon nggih para pamirsa, pamidhangan suara Jombang. Wonten acara geng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pernah mendengar istilah stunting?
0: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
0: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
2: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

0: langsung wagi.
1: Nggih, Mbak Ani niki padha mbek mau ta lagune?
0: Nggih.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Masa dhe.
1: Duh, sama oleh salam iki.
0: Takon ndi?
1: Pak Yanto.
0: Pak Yanto.
1: Heeh.
0: Sopo sing gundul?
1: Duh, karo Pak Yanto paling.
0: Jenenge dhene. Gundul. Masa dhe.
1: Dalam. Nggih.
0: Kok iku?
1: Napa?
0: Kok suwi.
1: Suwi apa ni?
0: Yang dute.
1: Oh alam, boten semerap kula. Nggih. Nggih pun salame. Salame kagem sinten?
0: Eh?
1: Salame kagem sinten?
0: Watuk ta. Iku mas ade. Cici keempat ya.
1: Oh nggih, kalung emas.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, sampean yo oleh salam teko Bunda Eti.
0: Apa?
1: Oleh salam teko Bunda Eti.
0: Napa, Bu?
1: Lho yo salam kok lapo.
0: Iya, ayo masuk. Masuk, Bu.
1: Oke.
0: Gundul-gundul patul. Lali aku masak.
1: Lali lirike.
0: Lali. Iku apa? Lagu ini uang biyen. Musuh uang saiki wis dilalekno. Sampun nggih.
1: Sampun njenjing.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mbak Ani. Sampun nderek kegono. Monggo sak menika tasik kalau buka male sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Oh, pengen men gundul.
1: Sinten?
2: Elok bisu jare Mbak Nida. Sampun
1: nggih. Oh, nggih, tapi niku langsung niku rambutnya langsung cukul maneh.
2: Oh, nggih. Apa dadi bisu?
1: Dadi bisu.
2: Karen kalau nang Borobudur.
1: Mboten. Nek derek Borobudur nggih kula niku nite sepur kemawon.
2: Yo, kene kok mengkring mule ya.
1: Nggih, mengkring kula bali male.
2: Lah iki menawi jare Mbak Ninda pas lagi melok ngetun nang kok. Saman dere golek bendera mbek bagian ngomong ngombe. Iya ta?
1: Mboten kula tambah sing dikei ngombe kok.
2: Indonesia saman.
1: Tambah sing tek-tek ngombe kok.
2: Kare Mbak Ninda ya.
1: Oh, ngoten.
2: Wingi sampean. Aku ro ya manduk ngene iki, Gus Dur ya melok
1: ketuno
2: sewilo barang.
1: Nggih. Aru ae.
2: Aku ta.
1: Nggih.
2: Ya yo awak dhewek.
1: Awak dhewek.
2: Ulan Mbak Ani mang ngomong gundul-gundul bacul.
1: Gundul-gundul bacul.
2: Cukul-gundul. Esanu cukul Mbak Ani. Geli serong gila cukul.
1: Langsung cukul mana.
2: Jalan tembus.
1: Jalan tembus. Loh, kaya ini podo ini jalan tembus.
2: Oh, kaulah lah.
1: Gensi.
2: Lek kaulah tak ngeliona.
1: Dalo nge sami ya.
2: Sami gak wis ya.
1: Napa?
2: Jangan terong kan.
1: Napa? Jangan terong?
2: Nge.
1: Oke.
2: Salam nih. Mau Pak Cip lah ini.
1: Nge, wau Pak Cip. Aku
2: gak dikei salam aja.
1: Benda itu.
2: Tak beram. Bisa Sunda. Wawan. Ujung Mitan. Pak Jono. Kalau Mama Dute. Pak Bram. Pak Cakwit. Mas Ilan. Pak Imam. Pak Dul. Itu ya
1: kemauan. Sudah kemauan. Inje.
2: Matur pun Mas Ate.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur pun kagem Pak Yanto. Nggih, sami kawonten kalung emas. Nggih kagem panjenengan style.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
3: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Yem, biem. Weh, cakin neng dia. Panas sudah ngeram tenan lho, Ki. Kendine ande, Yem?
5: Wah, Kakang wis mulai to sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang, pacule tak singgahne, Kang.
4: Iya. Yeah.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke kae vitamine, heeh.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Dian. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Kem lah wong kuaregen kok. Wong ayem dawa umure ta ayem?
1: Bener Kang, wong ayem dawa umure Kang.
0: Lah iya. Ning iki cijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki tupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
1: Ora Kang, aku malah seneng jangan terong kok Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
4: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
6: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
7: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
6: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
7: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
6: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
7: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
6: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
7: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
6: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
8: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Lantunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
11: Dangdut suara gendang.
10: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk di

0: didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.
3: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amirsaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amirsaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

0: media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Kana wujud sapa Allahu Allah. Walam yakun lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku ghairahu sakliyane Allah. Wa kana lan ana apa arsyuhu arasy Allah. Iku alal ma'i ing atase banyu. Wa katabatan nulis Allah fi dzikri ing dalam kitab kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Wa khalaqalan dadeake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Rawahu al-Bukhari. Wahibun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah iku wujud dan tidak ada sesuatu niku. Wa lam yakun syai'un kantos niku. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu ningku sing nyerupani sing modho kalih Gusti Allah. Sakliyane Allah ora enek sing podo karo Gusti Allah. Niki nopo maksude Bapak Ibu? Bahwa lam yakun syai'un ghairuhu kana Allahu. Allah ningku wujud. Sing wujude Allah niku ora kaya sesuatu sing menurut pandangan indrane awake dhewe. Nggih. Lah nek Allah ora iso ditangkap karo indra, buktine nek Allah iku ana iku apa? Buktine nek Allah ana nggih wujude alam semesta niki Bapak Ibu niku minangka bukti tondo anane Gusti Allah. Nggih. Kadang-kadang awake dhewe niku nggih sok janggal Bapak Ibu. Nggih. Lah yo Gusti Allah iku wujude piye, bentuke piye, rupane piye. Jare ana iku terus kaya apa? Makane dawuh Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah niku ora usah dipikir-pikir tentang zate. Wala tafakkaru wala tafakkaru fi dzatillah. Aja mikir-mikir zate Gusti Allah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Pikir-pikiren karo ciptaane Gusti Allah. Jadi nek wis mulai angen-angen mikir tentang zate Gusti Allah, niku ora usah diterusno. Nggih. Gusti Allah iku bentuke piye, wujude piye, gedene sepira. Malah wingenane niku ana viral jarine iso roh Gusti Allah niku jembleh-jembleh ngonten. Wah niki nggih. Nggih jelas bertolak belakang. Ngonten. Dadi la tafakkaru fi dzatillah, dzate Gusti Allah iso aja diangen-angen. Ngonten. Pikiran ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Nek gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah, maka orang itu akan semakin yakin, semakin percaya ana ning Gusti, Gusti Allah. Jadi contoh sing gampang niku nggih, mboten usah adoh-adoh Bapak Ibu. Awake dhewe niku lho percaya. Nek roh niku ana, nyawa niku ana. Tapi nek dikongkon mbuktekno, sampean percaya nek nyawa iku ana. Buktine apa? Apa wis tau roh bentuke nyawa ketok melok-melok ngoten. Panggonane ndi-ndi ngoten niku ya ora iso jawab. Tapi ya percaya nek nek nyawa niku ana. Lah kok iso ngarani nek nyawa iku ana? Soale ana tanda-tandane, ana buktine. Lah omah iki iso obah niku berarti ana nyawane. Nggih. Jadi yang ger dicekel kok obah ya berarti ana nyawane. Lah niku. Tapi ya gak iso mbuktekno bentuke piye, rupane kaya apa, gedene sepira, ora iso mbuktekno. Tapi ya percaya nek nyawa niku ana. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten Bapak Ibu. Jadi kita percaya, yakin nek Allah niku ana ya lewat bukti-bukti tentang penciptaan Allah niku. Lah nek besok tenggene akhirat. Lah nek tenggene akhirat, tenggene swarga, manusia itu iso nyawang Gusti Allah, iso roh Gusti Allah. Ngoten. Lah kok ngoten, Pak? Nggih. Lah kenging napa ya mbuh ora roh kok kenging napa niki. Ya yes, pokoke lek urusan ngoten niku niku ora kenek dikejar terus. Nggih. Dadi memang teng donya niku nggih. Menungsa niku anjene tidak bisa menangkap secara indra tentang keberadaan Allah. Ngoten. Tapi Allah itu bener-bener ada, wujud. Buktine apa? Nggih, buktine alam semesta niki. Ngoten. Nggih. Lah makane nek wis urusan ngoten niku kudu gawe kekuatan iman, kudu gawe kekuatan keyakinan. Makane Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngenten Bapak Ibu. Dadi wong kok gondelan karo akale, faqad dhalla. Man iktamada bi aklihi faqad dhalla. Wong sing gondelan karo akale niki kok iso dadi sesat. Niki maksudnya gondelan dengan akal niku nek mpun urusan-urusan kalih hal-hal sing ngeten niki, urusan akhirat, urusan kalih Gusti Allah. Jangan mengandalkan akal, niku kudune gawe iman. Nek gawe akal, yo akal niku mboten nutut. Ngoten. Akhire nggih niku wau, semua harus bisa ditangkap dengan akal. Ngoten. Nek Gusti Allah iku ana ndi buktine? Akal niku kudu iso nangkap, bentuke piye, rupane piye? Lah ngoten. Makane niku kudu gawe iman. Iman niku percaya. Ngoten. Nggih. Percayane nggih dengan adanya wujudnya alam semesta niki Bapak Ibu. Dadi donya niku iso teratur, nggih, bergerak dengan teratur, angger esuk srengenge metu teko wetan, angger sore surupe nanggone kulon. Niku teratur. Lah ngoten niku semua ada yang mengendalikan. Ora kok berjalan dengan sendirinya niku mboten. Nggih. Riyen niku wonten perdebatan antarane Imam Hanafi kalih wong ateis. Ateis niku ya wong sing ora percaya anane Gusti Allah. Nggih. Dadi nurut wong ateis niku donya iku ana ya wis ana sak karep-karepe dhewe. Ora ana sing onokno. Ya mara-mara mak pecungul ngoten. Mara-mara mak bedunduk ngoten. Wong ateis niku ngoten niku. Lah nek wong iman kabeh ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno nggih Gusti, Gusti Allah. Lah niku nate debat antarane Imam Hanafi kali wong ateis tentang Allah, tentang Tuhan niku Bapak Ibu. Janjian dinone wis ditentokno, tanggale, jame, panggonane. Yes, diajak debat. Wong ateis niki PD. Ya akan menjatuhkan argumennya Imam Hanafi. Sing ngarani nek donya niki diatur karo pangeran. Donya niku ditata karo Gusti Allah. Lah nek wong ateis ora donya iku ya ana-ana sak karepe dhewe, mecungul-mecungul sak karepe dhewe, ngoten. Pun bareng pun janjian wong ateis niki saking semangate, Pak. Teko sesuai dengan waktunya. Tepat waktu pokoknya. Bareng teko tepat waktu niku Imam Hanafi gak teko-teko. Wah, sansaya pede. Mangene iki wis ketara, wis gak wani iki Hanafi iki. Nyatane ora teko kok janjiane jam 8 durung teko. Malah melete iki mbake, wah siki jelas gak wani debat karo aku iki. Lah nyatane yahmene durung teko. Aku wis ngenteni setengah jam kok durung-durung teko. Lah nek ngomong niat ora wani ngomong ndek wingi, tambah melete ngomongnya sak niki, Pak. Tapi akhirnya teko. Nggih, akhirnya teko. Bareng dugi niku Imam Hanafi njaluk sepura. Sepurane cak iki mau aku keri mergo macet dalane. Lah pas macet nanggone pinggir segara, dadi dalane niki wau tenggene tepi. Nggih, tenggene tepi pantai ngoten, Pak. Pas macet iku mau lho, aku kok nyawang dek laut. Lah ya ana kapal semono akeh lalu lalang. Padahal gak enek nahkodane lho. Kok yo gak tabrakan. Dadi critane Imam Hanafi niku asline mancing kang wong ateis niki. Ngancane wong alim iki ngoten niku. Dadi aku ndelok kapal semono akeh nek segara lalu lalang ngalor ngidul ngetan ngulon kok yo ora tabrakan. Padahal ku gak enek sing nyetir, gak enek nahkodae. Kok iso gak tabrakan iki lho. Akhirnya Imam Hanafi digawendeng-gendeng no karo wong ateis. Awakmu yang jadi gendeng no. Wong kapal gak ini nahkodai kok iso gak tabrakan ini lho, ya aneh. Iku ya sonok nahkodai. Onok sing nyetir lah, nek gak ini nahkodai ya tabrakan. Awakmu kok gendeng no. Jadi Imam Hanafi digendeng-gendeng no. Anjene wong alim. Jadi wis kepancing nih wong ateis. Karek malek tok Imam Hanafi. Ya sing nemen gendenge iku tambah awakmu kok. Lah donya semene gedene, ana donya, ana srengenge, ana bulan, ana bintang. Lah iki lalu lalang kok ya ora tabrakan. Iku kan mesti ana sing ngendhalekno. Wong kapal lalu lalang gak tabrakan mergo ana sing ngendhalekno. Lah nek alam semesta iki ya mesti enek sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno ya Gusti Allah. Langsung kelakep wong ateis niki. Gak iso mbantah. Oh iya ya. Lah nek kapal kaya ngono gak tabrakan mergo ana sing nyetir. Lah masuk donya alam semesta iki gak enek sing nyetir. Lah nek gak enek sing nyetir ya tabrakan niki mangke dadine. Dadi niki akhire argumane wong ateis kalah. Oh berarti ya donya niki ya ana sing ngendhalekno. Ngoten. Lah makane bukti nek donya niku ana Gusti Allah nggih niki wau. Wujude alam semesta niki, Pak. Nggih. Kalau ingin membuktikan bahwa Allah inilah yang mengendalikan dunia ini. Nggih. Jane nggih mboten usah sing gede-gede. Mboten usah alam raya. Nggih, jagat niki mboten usah. Jane sing enek tenggene awake dhewe niki mawon. Pasti orang akan meyakini bahwa semua itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sak niki koyo jantung niku Bapak Ibu. jantungnya menungso niku berdetak terus. Nggih, masih ya wonge turu lho jantunge ijek berdetak terus. Lah ngono iku sing gerakno sapa? Apa ya terus gerak-gerak dhewe ngonten? Ana sing gerakno. Nggih, sing gerakno ya Gusti Allah. Lah iku mandek ngono ya buyar temenan niku. Lah niki bukti bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kewan sing cilik-cilik barang ngoten niku oleh jenengan ngongan ngangen lah ya atase nyamuk. Atase semut sing cemilik cilik ngoten niku ya iso urip. Nggih, ya iso mangan. Atek nek anak iku ya akeh. Iku terus lek rabi kapan kok iso mung anak semono akeh. Iku terus jantunge ndek endi, ususe sepira, paru-parune sepira, kok ya iso urip kabeh. Sopo sing ngendalekno? Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kabeh atas kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Arase Gusti Allah iku ndek ndhuure banyu. Dadi niki mboten bahasa yang semestinya Bapak Ibu. Nggih. Aras niku singgasanane Gusti Allah. Loh berarti Gusti Allah niku manggon tenggene singgasana, manggon tenggene istana. Niki nggih mboten saged diotak-atik karo akal. Wonten. Dadi ampun jenengan bayangno Ares niku singgasana kaya kerajaan, ana kursine sing gawedhe, megah, mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk ndek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Dan, jadi makanya sifatnya Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah niku beda karo makhluk, ora podo karo menungso, ora podo karo ciptaane. Jadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, yo aja dipadana karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye ya mbuh ngoten mawon pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok koyo ngono ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo atek diongan angen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedhot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton. Wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. Kullasyai'in, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kalih Gusti Allah. Kullasyai'in, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini kabeh wis direncanakno kalih Gusti Allah. Kabeh pun wonten tulisane teng mriku, tenggene Lauhil Mahfud. Ngoten. Cuma nggih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku nek cara sakniki ngoten nggih kaya komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriku. Dadi upamane nek dibuka upamane Bapak Ibu nggih. Misalnya awake dhewe ngetik si A ngoten, mangke langsung metu jret si A iku umure pira? Rezekine piye? Nyambut gawene apa? Dadi apa? Bojone sapa? Anake pira? Niku mumpun enten kabeh teng mriku. Enten. Upamane anake ditulis teng mriku anake 11 ngoten. Wong dek kene kok uangnya kepengennya loro, ya jebol terus. Nonton, wes ngombe pil KB, jebol terus. Lah tulisannya teng riko 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Nonton. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wo kena dibuka ya enak. Nonton. Sing ngertos namung Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku, tenggene Alkitab atau tenggene Az-Zikri niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata bafi dzikri kula sayin itu bukan harga mati. Sing harga mati niku mok siji NKRI harga wis niku NKRI niku. Gak kena diganti wesan. Jadi tulisan-tulisan teng mriko niku masih bisa diganti. Nggih. Lah Allah ki ambak sing ngendi kok yamkhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah dikehendaki dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Dan jadi nopo sing pun ditulis niku dihapus Gusti Allah ya kenek. Ditetepno sesuai dengan catatan ya kenek. Cuma awake dhewe niki ora ngerti. Dan lah gantine piye? Gantine lewat ikhtiar, lewat donga. Mangkane nek menungso niku ijek gelem ikhtiar, ijek gelem donga, niku mangke iso-iso catetan teng riko niku iso dirubah. Mangkane diperintah kongkon donga. Ngoten. Termasuk umur niku Bapak Ibu. Nggih, teng riko niku upamane catetane pira ngoten pun enten. Tapi kan wonten amalan-amalan sing iso ndadekno umur dawa. Lah wonten to nggih, mung sing dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pengin didawakno umure, pengin dijembarno rezekine, fal yasil rahimahu. Lah wonten to nggih? Silaturahim. Berarti silaturahim iku iso ndawakno umur, iso jembarno rezeki. Nah padahal tengri komponen ten tulisane, niku saged dirubah, nonton. Jadi upama ana wong tulisane tengri kopi 70, nonton. Mergos regep silaturahim iso dadi 80, nonton. Cuma nggih wong mboten ngerti 80 teng donya niku asli tulisan tengri kok napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti, nonton. Mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno ndonga. Apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi ibarate umur wau nggih, jane tulisane 70, tapi iso berubah dadi 80. Ngoten. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa perubahan mboten ngerti. Sing penting menungso dikongkon usaha.

ditulis kalih Gusti Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhoka hadithan huwa laka bihi musaddikun. Kaburat gede apane khianatan khianate opo antu haditha yento cerita sopo siro cerita akhoka ing dulur iro hadithan ing cerita huwa kali utawi dulur iro laka marang siro bihi kelawan hadith kelawan cerita musaddikun iku wong sing benerake wa anta kali utawi siro lahu marang akhoka iku kadhibun wong sing goro rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Dadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya sing kok ceritakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat kaburut khianatan. Gede khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomongi sok blekutuk blekutuk blekutuk iso mau antep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Nggih, iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sadurunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wes nek ngomong iso ngawalor ngidul ngetan ngulon wonten. Ngomong iso ndadekno wong sing diomongi niku larut dalam pembicaraannya. Tapi tibake mbujuki ngomong alor ngidul suwe-suwe mburine tibake utang wonten. Ya ono model ngoten niku. Bareng wis utang amblas. Ya ngomongnya ya wandus. Nggih, mangke seminggu kula anu wangsulaken. Opo enak ngomongnya ngono. Sing diomongi ku ya katut. Tibake mbujuki. Nah, ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Khianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih mpun dosa. Kok Ramadan posone ning entek. Wonten ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi itu ngendika, nggih. Dadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Akeh wong sing poso tibake ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki. Ya mbawujuan ngeten iki. Nggih. Makanya Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mung sekedar ora mangan ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten nggih, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek liyan. Ngoten. Wong niki ora poso mawon hianat niku dosane ya gedhe. Lah nek Ramadan malah ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Ngoten. Makanya ben aman niku Bapak Ibu, ben gak gedah brus lae. Niki kula cerita tapi ujung-ujunge bohong kan ngoten niku wae. Nah, niku solusine niku digawe turu, makane dawuhe nengko naumus shaimi ibadatun, turune wong poso niku ibadah. Kenging napa kok ibadah? Mergo nek turu terus ora nyelathu. Nek turu ora khianat, lek turu ora bujuan, lek turu ora rasan, rasan makane turu.

0: Urune dadi ibadah, makane poso benjing lu dikai turu ae. Nggih. Lah soalnya lek melek terus nyelowatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburat khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburat khianatan, gede khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Ramadan. Ora mok gede khianate, tapi yo ngentek-ngentek no ganjarane Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe, tibake ora oleh apa-apa. Wonten nggih. Dadi niki antu haditsa akhaka haditsan fahuwa laka bihi musaddiqun. Dadi sing dijak omong iki lho percaya. Benerno. Tibake sing ngomong malah bujuki. Niki jenenge khianat sing paling gede kaburat via khianatan. Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak

fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
4: Radio Suara Jombang.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Mutiara kata hari ini. Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
5: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Mas Parti, umpomo, sampean ngerti mas, rano sing luwe indah sak liyane atiku pas nresnani sampean.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: gimana ini? Kok pecah lagi, Bang?
1: Pecah lagi banyak.
0: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
1: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
0: Ganti yang belakang.
1: Yang belakang juga 5.000.
0: 5.000. Ya, mahal 5.000. Banget, Bang. Huh? Cuma tambah ban aja cuma 5.000, Bang.
1: Ya sudah.
0: Berapa?
1: Ya sudah, gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
0: Aduh.
1: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Adela,
3: Anika Somori Reko,
2: Yeni Ika,
3: Mas G.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ngene iki nek krungu basman mesti sumbar. Awas kon. Kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno rupen. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Loh. Loh iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak Slamet tukang sepatu. Halo Cak,
1: rasane lho.
0: Enggak kok.
1: Kok kene gak tau petuk tambah ngelok-ngelok.
0: Ayo kok tambah ganteng, biyen biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles.
1: Mari kobong.
0: Ya gak ngono tapi ya lemu ta.
1: Lemu.
0: Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatu nerek mengkilat digosok apa iki?
1: Eh, godong jati.
0: Loh. Kan disemir apa disemur?
1: Semir, semir kok disemur ya apa sih lo?
0: Oh, disemir.
1: Semir.
0: Waduh kaos kaki e abang.
1: Abang. Sisian. Sisian lo.
0: Lho ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Gak apa-apa kok kasakian ya.
0: Iya lo gak ketok.
1: Gak ketok.
0: Wah, celanane.
1: Wah, stil.
0: Mburi dedel.
1: Kecantol mang apa lo?
0: Lah lah apa nyantol-nyantol ae.
1: Mpabis.
0: Mpabis kok nyantoli. Apa? Bejep to?
1: Iya, bejep to.
0: Kak, bis sembarang lah. Kak, apa bis?
1: Iya.
0: Kak, bis akeh saya ini?
1: Iya, akeh macam-macam bis.
0: Bis Jaya, ya. Tapi gak apa-apa. Ini kok anu, Cak? Iya, anu, rada merubut tanya nih. Kak ini ya?
1: Iya, bis lawas ya, Bu.
0: Lambi ini, Rek.
1: Apa?
0: Lengennya turung perapat. Lek lakar dawa-dawa pisan lek cekak-cekak pisan ngono.
1: Biyen iki lek wis kepas ta.
0: Iya.
1: Aku mundak dawa, cingkrang nang aku.
0: Oh, sing dawa tangane ya?
1: Iya.
0: Oh, tibae
1: salah. Kan tuman jasku mundak dawa lho.
0: Tibae tangane slamet dawa.
1: Oh, tak. Wasuh kabok kon.
0: Oh, kaine sing
1: mung jene mengkeret.
0: Arlojine lek.
1: Oh, duapi ya.
0: Wah, mandek.
1: Pegelo, pegelo.
0: Oh, otomatis saiki.
1: Otomatis.
0: Waduh, aduh, aduh. Lho drijine ali-ali ini rek.
1: Endi ali-ali?
0: Lha iku
1: ngawur ae.
0: Apa?
1: Caplak kene rek. Kok iki ketok-ketok ya apa lho? Kon gak ali-alian jare ali-alian.
0: Oh iya. Lha kok sakmono gedene?
1: Tak ingu arek.
0: Wong caplak kok diingu. Jajasan bae.
1: Wah iya sih. Nang Surabaya cak jajane lho.
0: Kau ungkep ta yamene jajasan.
1: Ya enggak sih, waktune sih kok.
0: Iki apa wong beduk ngene kok waktune.
1: Ah coba gak ono ra kepani gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh.
0: Iya mek iki ya.
1: Iya.
0: Tapi wapi cak dandane.
1: Wapi.
0: Lho ndo, jas ireng bolae putih.
1: Ketok-ketok ya lah.
0: Iya. Melok-melok temen. Iki wis mbayar kabeh.
1: Kon isini-sini lho, tak gawe kene selunas lho.
0: Lunas, tapi pernah iku critane anak wong sugih.
1: Oh, biyen.
0: Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya.
1: Biyen lho sugih lho.
0: Saiki.
1: Melarat.
0: Ora. Tapi pernah gak isanan iki biyen?
1: Oh, biyen.
0: Iya, saiki.
1: Isanan lho.
0: Lho kan. Lho kak ngono lek kepethuk kanca lho wis gak ngomong ki lho dhuwit 1000, 2000 ngono.
1: Oleh ndi?
0: Lho.
1: Golek. Oleh ndi aku iki?
0: Lho biyen lak ngono jare arek.
1: Biyen lah saiki gak nyekel iku.
0: Tapi yo nyekel dhuwit prasa kuwi.
1: Kok niku. Iso-iso ae.
0: Lah ndelok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
1: Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
0: Iya.
1: Mesti gak nyekel blas arek kono iku.
0: Gak ngono apik rek jas rek. Iki ndandakno pirek?
1: Ndandakno 8000
0: lho. Lho kok murah?
1: Murang. Misanan dhewe.
0: Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya.
1: Family-family kene lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Oleh keringanan.
0: Cak aku ngene cak jane aku petuk kenai kebenaran.
1: Apa sih?
0: Jange sambat dhuwit.
1: Sambat to lho.
0: Lho dhuwit kok.
1: Lho sambat sapa?
0: Sambat peno.
1: Cuma sama aku bang ya kon sambat iki. Utang nang bang lho.
0: Lho kak ngono nang kanca dhewe mek didik ae pira mek 2 juta ae.
1: Gak kurang ta.
0: Lho lak lek ana ya 3 juta gak apa-apa cak sing kebutuh aku akeh saiki.
1: Kaya apa 3 juta iki?
0: Ya jange lak bangun omah mburi iki lho.
1: Lah dok 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa cek? Bangunan-bangunan saiki larang ta.
0: Nah, iya.
1: Kurang takon iku.
0: Ya lek ana 3 juta setengah. Lak.
1: Wis temen ta?
0: Iya.
1: Wis temen.
0: Iya iku.
1: Duit bebekmu ya kok. Kene 2000 glebekan dadakno. Jutaan ngono iku.
0: Arek iki koyo dulure Sapari.
1: Kalau
0: kalau kalau Didi aja aku nyilih 10.000 aja ngiring-ngiring aku
1: gak nyekel loh, gak nyekel
0: ngiring-ngiring kemanten
1: gak duwe
0: wah lah rek
1: saja 10.000, 500 gak nyekel loh
0: Wis jas iki tak silih, Mas.
1: Lho, lho. Iya. Kok ning ngambrek kok apa wong jas tak eman-eman arek kon.
0: Wis tak silih rong dino mule. Mule mesti suweke. Lho. Anu. Mesti licine.
1: Wis gak iso, gak iso.
0: Oh, nyel ngono gak oleh
1: sik aku lungon gak tak gawe lho, tak eman-eman lho.
0: Iki ndandan nduk niki.
1: Pengen contong.
0: Oh, Ndik, nisare ringin contong iki. Oh, penjahit apik nyene.
1: Ndek apa kere. Rekan contong iki penjahit apa? Sebelahe lho.
0: Oh, sebelahe.
1: Iya, rekan contong isore kaya kere tok iku.
0: Kak, ukurane karo aku gedhe ndi pundhae?
1: Yo gedhe aku lemu.
0: Tek tangane dawa ni.
1: Dawa, dawa aku jian.
0: Tapi lek karo aku pasawangan aku cilik cuma aku
1: iki. Iso, gak iso.
0: Aku iki nyolong petek.
1: Heh?
0: Nyolong petek aku iki.
1: Nyolong liyane gak iso kan iku.
0: Ngawur. Sawangane cilik cuma lek karo peno iki pas.
1: Gak iso. Wong awakmu cilik kan lho.
0: Aku tak
1: lemu arek.
0: Aku tak ndak nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok angko sipir mbok 50.000 mbok pirang.
1: Lah ndak nerono lho.
0: Lah iku ukurane sik.
1: Ya ukuran awakmu dhewe lho. Kan tumon sing ndandakne jasmu kanggo awakmu ku ukuran wong liya ku tumon ta?
0: Lah enggak sih. Tak padha pundake. Pundak puno koyo pundak botol. Iki ari ngiseni to ae.
1: Kon tambangnya aku sih.
0: Si jaitane jero rangkep iki.
1: Rangkep lho.
0: Oh kesek ya.
1: Celok.
0: Wis ta. Delok tok ngukur tangane sih. Tak ya lho ngene lho
1: lak diukur.
0: Lho. Lulak plek ah. Lho tangane lho kurang dawa sih tak jenjeti.
1: Yo suwek lho kan iki. Kok jenjet kan wis memeter ya kan.
0: Enggak ngono, pas lho ngene pas ini Cak.
1: Lho ya. Pas tapi pundake wetenge.
0: Ya apa bareng aku nggae jas iki.
1: Apik ya besar
0: ya. Ganteng ya.
1: Iya, kuning.
0: Ya tak silih seminggu.
1: Balik lo, kan mau nyacak tak nyelang lo.
0: Lus, kadung tak gawe, gak gawe tak digolong-golong lo. Ayo tak digolong-golong lo, ayo.
1: Ya, waduh kan itu. Bang, rusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku.
0: Dilu ae engko tak balik nang, sore tak balik nomor ring
1: ngene. Pirang jam?
0: Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis.
1: Tak iki sing nyelang juk nang omah kanca dhewe lo.
0: Tak titip nomor Basman.
1: Lho lah apa?
0: Ya engko aku lak selek kesusu ah, paling.
1: Kok urusanmu mbek aku lah apa nang Basman?
0: Ya soalnya engko aku selek kesusu, paling
1: aku lek rono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muning. Iya, aku beri lebih semangat.
0: Iku ben yo. Iku ben nyidam kaya ikan sengong. Gak apa-apa, engko tak warai. Yo.
1: Lah kemare apa?
0: Wis tak wara. Cak aku dikon kartu lor ini.
1: Oh, ngono.
0: Biasane Basman takon, takon syarati. Lek takon syarati wis jawaban nedo nrimo, ya.
1: Oh, takon syarati nedo nrimo ngono ae.
0: Iling ah?
1: Iling.
0: Si upamane peno dadi aku dadi Basman.
1: Iya,
0: upamane kula nuwun upamane.
1: Kula nuwun.
0: Lho, kon mat ya. Lapor ini.
1: Ya kok Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak.
0: Lho. Aku rene kon Kartolo.
1: Oh, aku rene kon Kartolo.
0: Lah perlu ne?
1: Ya kok Basman.
0: Kok sih balik-balik Basman ya?
1: Jukuk siapa?
0: Jukuk jas.
1: Jukuk jas.
0: Mat kan ini jukuk Basman tak?
1: Kan kata pisan lo.
0: Mat apa kau ini?
1: Kan Kartolo.
0: Perlu nih?
1: Jukuk jas.
0: Lah syarat ya mat?
1: Nedon rimo.
0: Nah jok lali ya.
1: Oh iya iya.
0: Syaratnya nedon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wis ngono kok. Jukuk nangwe Basman ya?
1: Iya. Ya wis. Jukuk temen lo ya.
0: Ya wis kembang sentul ya.
1: Iya
0: kembang sentul.
1: Iya iya.
0: Nah iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kalau duwe sing penting namanya Basman ya apa tak rekodoy.

0: mulai mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya, wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok, sebab syaraté wong urip cuma telu: urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku krembya-krembya urip. Lah panguripan nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, jurusé nanggone ngurip-nguripi. Sing diarani ngurip-nguripi iku mang anak bojo.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Nah, yo aku nek eling-eling urip ngene iki yo getun aku. Biyen nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Panjenengan sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma yo ngono, biyen iku ditarik bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tak pikir kok gak sesuai ambek aku. Ditari mana, wong eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe dadak oleh gajah uling. Ngletek le wong kepatian ya.
3: Lobang.
2: Repot ya apa kan jane wis

0: yo
1: mampir nang nggon arek-arek sih, kanca-kanca sih kok.
0: Dijanji jam 12 nduk teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet sih?
1: Kok mesti dirasani gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta? Ora ta senyum simpul liyane merengut ae. Mulane rezeki macet kan niku.
0: Alah ya gak mergo ngono, panjene sampean ku ya jejodohan tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok.
1: Mergo kon ceriwis.
0: Iya, panjene ngene salah rewel. Tambah tua kok gak tambah tenang, tambah pencilaan.
1: Rumah samu aku iki arek cilik tak kok pencilaan niku. Lah aku iki njogo nama keluarga itu jadi sampai dicacat karo liyan itu tak hati-hati ada pencilaan ini loh.
0: Aku lo khawatir sama ini kulungu ada jas-jasan barang BE tak kena pengaruh kayak bian, kayak arek-arek.
1: Pengaruh apa aku?
0: Tak tahu, sama ini diwaratnya rob gede, kena samblas aja.
1: Tarap gede itu tarap ya apa sih? Tarap kebanjiran itu tarap gede.
0: Mbak tenang-tenang, wis ndek omah, wis ndek perusahaan sepatu. Mbak iki.
1: Wong macet ngene lho, sipe gak ono wong dandakno, Dik. Kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong dandakno.
0: Bae lapo?
1: Nyelang amer.
0: Ya gak apa-apa sih wong nyini.
1: Nyalane ya ngono jam 09 tok-tok gak ono dandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga? Tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki.
0: Hanya nusum-nusuman, delok anek jangir yo yo. Tak kualan sampean.
1: Kualan apa nih? Utangmu iku sing nagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendino mrene iku. Ngapa ember apa panci sewek rantang.
0: Oh. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman.
1: Nang ngono iki. Kok ditagi abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak kondelik bendino.
0: Jam sing
1: isine. Oh, ati gak tak kandhani iki yo apa tak kandhani. Bojoku kebacut anjene.
0: Jangan ngono ta, ngene-ngene ana eleke ya sampean katut.
1: Katut tapi kan tahu lapor aku, Mas aku nyelang utang panci tahu ta. Ben sewek tahu, telonyar telonyor arisan didol.
0: Loh.
1: Wae nampa aku tolak-tolak. Endi kasar-kasar de tanggal iki, waktu nomor iki tampa.
0: Lah. Tapi ya tak dol ge apa sih?
1: Dipangan rendengan iku arisan ndi jare ngono.
0: Lah
1: yo marah-marah lho ngene ku.
0: Wong mesti ora ndengak yo njaluk jas barang.
1: Ki tak jagakno kate nyarutan jas iki malah. Gak karu-karuan aku ki.
0: Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah.
1: Mengkon yo padha ae.
0: Lah apa?
1: Ngencer brai udan deweres gak nambi nanti brai. Kok kate amblas tak kate brane aku kon niku.
0: Lah apa masih aku brai lak ndok omas e.
1: Brai gak pokro gak karu-karuan. Lho,
0: kok
1: centing iku pirang taun gak tumbang. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok.
0: Kok iso lho? Sampeyan kok arek main dot ta penggawe aku ngono soro.
1: Soro apa jane kon niku wis gak entos apa-apa koproh sebar kali teh.
0: Lho.
1: Wadah dadah blok to. Kon gak tau sikatan tak kasih untung Mas.
0: Apa rae?
1: Aduh mbok, mbok de bojo kok sekuning gak karu-karuan ngono.
0: Ya mbok ngilan aku kuning. Sampeyan niku kan ganteng entah. Wong sampeyan niku ya
1: elek kas, tapi manis ngono kas.
0: Manis apa koyo sinyo kecemplung tir ngono.
1: Arule kecemplung gak kentas niku.
0: Gak gelem ngoco dhisik.
1: Kocok ndi gak gabe kocok ngono lho.
0: Keton aku biyen ora gelem aku dilamar wong Prancis iku.
1: Temen, Prancis gendeng sing nglamar kon iki.
0: Lho gak iso njekwetek oleh kepatian.
1: Iyalah, paling-paling dirapi wong turis terus bingung nek nengahno. Gak semule kok sing
0: rapi. Jenenge lak turis timbang kepatihan nek oleh nduk terminal.
1: Lho, lancene kon delok numpak bis. Mulane delok petuk mbek aku.
0: Iso. Ana wong nggone terminal. Diawe.
1: Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diawe ya moro. Lancene kon ya kudu karep ae dadah.
0: Ya lumayan sih timbang bayar. Aja ngono. Undangane apa undangane ku?
1: Lho la ya meneh ta.
0: Lah iyalah jase ku ndi jare diwasrekno.
1: Lho mang tak basa tak jopo, tak gawe nggo nembong diselang kancaku.
0: Ya apa?
1: Selang kancaku.
0: Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae.
1: Apane rotot-rotot tok gak gawe apa-apa kok.
0: Buktine, wong jas kok sele-seleno jas iku jas larang, nek lunset iku nang wasre ya mbayar.
1: Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho Kas, sayang.
0: Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu pirang koro.
1: Mosok tau tak
0: karo sayang-sayang kok tabokan.
1: Eh iku tak jagani cengkare lawan to. Karek beras-beras rewel kan ya.

0: Ini kanca aku dewe kartolo.
1: Pancet ae kumpulane.
0: Pancet ini grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho.
2: Oh, terkaruan.
1: Jukun, jukun jaseng jukun.
0: Wah, kok janji mek kartolo wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki.
1: Paling gawe pamer, nemen-nemen nang terop gawe jas, jas silian nek pamerno.
0: Terserah kartolo ta wong sing pamer duduk aku.
1: Jukun.
0: Meneh
1: dikae.
0: Meneh dik.
1: Ga iso. Jukun saiki.
0: Gak jukuk ya apa?
1: Gak usah melok meneh aku dal dhewe.
0: Alah bulek, melok bulek.
1: Gak iso, ngaku wis kadung brai kok.
0: Dadi aku gak jajasan gak konjak.
1: Gak. Mancane sampeyan gak kenek sandange api.
0: Sandange apa? Sandange
1: keluar karo pete anggrem iku lho.
0: Terus sandangan opo aku coba ta?
1: Takan jaran lho gaen.
0: Terus terus kon singgung siri ngono ta?
1: Oh, iso aku lho wong jan sele-selene kok teko nang nek ana sing suwek iku ya apa?
0: Padha-padha gak ana tak semen.
1: Alah, gak kenek ngono.
0: Kartole kuwi nyelang ati-ati.
1: Ati-ati apa? Ati-ati ku nek wae dhewe, nek wae wong biasa gak gladrakan, ngerti?
0: Wong biyen tak selangi sarung mulai ya bengkah kabeh
1: kok. Ngerti.
0: Tapi lah sarunge sempetel.
1: Apa mana saiki jas?
0: Iki ya wis memet iwan. Ya wis tak jupuk ya, kok timbangane jajasan ya nang kale to. Berai sing apik.
1: Sandalku gak dipaku iku. Jan digawe.
0: Lah iku paku usuk nganggur loro iku. Paku ngarep jomplang kon ya.
1: Nemen bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken.
0: Wis kon nek berai sing apik lho sampai gak awak apik metu tak mutak.
1: Ya. Lho
0: kok jerongkok lho.
1: Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang gak sampai.
0: Kon meneh ben nek berai ku sing ati-ati sing apik gak dikocok nyelang kaca, gak duwe kaca tanggane gak ono ya iko sumur to.
1: Lha apa?
0: Wis lambe pun dawe. Pekuwenge san
1: tak kok. Lah nang
0: Bagisan ciu-ciu tayo coba mau ke buah gong lho.
2: Aku tadi ya, domen.
1: Iya, aku tak nangkap salon.

0: Sembarange teko akal. Okol bare akal siji. Nek okol kudu kekuatan, nek akal kudu taktik. Tapi nyatane, nek Kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas tak kek kene, tak cekel dhek njaluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi iki enggak. Ya apa sih to iki? Iki wol ta wol iki. Bareng tak jabut ulune gak mambular mambulirang. Tapi gak tadi apa wis bentuke potongane. Gemuga aja dicukuk. Cuma kata lo gak iso ngelamut mas, salah bolot rek. Iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat. Sing resik tak cukupno kastok. Tak kastok stret. Nang gembong pelayan nek selawi 30. Pemane wong ngerti. Gelis iki. Jajal tak cukupno kastok ae.
1: Dun. Dun. Bas. Bas tol. Bas. Bas dream. Jenenge Bas apa sih kok angel iki? Bas.
2: Loh. Ya ya, Dilan. Klak. Jas kuwi ketara iki, lengene suwek separo iki.
1: Wong ndok oma iki tak mimi. Lah gak waktu aku resepsi gak tak gawe lho, kok kene gemletakan. Lah iki masuk angel ngerok ya aku kok tetep. Wah wah wah wis wong kopro dikeki jas. Gele gletak-gletek semule ae aku.
2: Lho, eh, Mat.
1: Lho, apa tak wasu kon nyeluk-nyeluk.
2: Kon niku
1: iling kon nikrom lho, duit ilang.
2: Lah aku sok kentet dhewe iki. Wah, ora kok pencilaan. Kon niku mendayat tanpa subawa gak tek kula nuwun. Mule gak tek pamit kok wedhus potol ae kon niku.
1: Duit kating bayar prauto ilang manis. Mengingin dok nikrom
2: dok. Lah kon ngleset dhek. Iki pinti peseru. Lah jaman sik aku gak duwe biyen. Kok kula opo? Kok gak jlejek rongkong kuwi tak tok. Iya zaman ini Rama Putra bian malah gedong lah bian
1: kan mulai mulai gak?
2: Ya kan aku mulai gedeng aku
1: ini apa?
2: Mulai mulai kan aku jas kan gawe lu rumah samu
1: nah rumah samu jasnya apa lagi?
2: Lu jas saya itu
1: jasmu?
2: Iya
1: mbela
2: lah rumah samu jasnya siapa?
1: Jasku
2: mbela rumah samu ngawur aja
1: lah rumah samu jasnya apa?
2: Lu jasnya apa?
1: Jas apa?
2: Jasku
1: jasmu?
2: Iya
1: mbela.
2: Lalu masa kamu jasmu apa?
1: Jasku are.
2: Apa?
1: Ayo mbel, ayo mbel.
2: Enggak apa ya.
1: Ayo.
2: Kau niku gendeng aku niku.
1: Ya kon sampel.
2: Eh.
1: Aku gendamu ah.
2: Lah apa gendak diatur amu koyo wong sing sing ngono takno. Iki ngono ya?
1: Iya.
2: Iki ngono jasku. Dah tak kon lancang kon gawe.
1: Masih tak gawe kata lapo jasku dhewe.
2: Lu sing nalar ya ben jasmu. Nalar ya apa?
1: Aku iki dikongkon.
2: Eh, dikongkon?
1: Iya.
2: Siapa sih ngongkon?
1: Kartolo.
2: Kartolo?
1: Iya.
2: Oh ya wis nek ngono.
1: Lah iya. Nek sekaruan sih.
2: Sekaruan.
1: Aku tak mule.
2: Kok dhisik goblok. Lah takno sumule.
1: Lah apa?
2: Tenonge dilumano.
1: Ono apa tenonge?
2: Dilumano. Omonge digenano ngono lho.
1: Oh, terus
2: nek kon dikon Kartolo.
1: Iya.
2: Ya tepak. Tepak yo kan. Yo tepak.
1: Omongan mencela-mencela tak. Lah ngor pisan kon kok.
2: Kan iku ya sik kada mungsu ae kan iku.
1: Karep tepak ya tepak.
2: Nek kon kon Kartolo tepak. Tapi lak mesti ono syarat ya.
1: Ono.
2: Ah nek ngono syarat endi?
1: Kada nrimo.
2: Atau. Kada nrimo ya sik kada ono
1: penate dintop apa?
2: Dintop apa dintop apa?
1: Ora eto dintop apa?
2: Omongmu iku malu nyangklaki goblok.
1: Nyangklaki ya apa sih?
2: Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa?
1: Kartolo.
2: Wis dikeki syarat.
1: Wis.
2: Lah endi?
1: Kada nrimo.
2: Atau.
1: Takno
2: nek
1: lara budal nang ngene puskesmas.
2: Lah apa lara gak lara gak apa takno ngawur ae.
3: Wah tak delok teko njaba guyone momel seneng aku.
2: Guyon apa sih?
1: Iki lho sing marah guyon iki.
2: Wong kecowan tak guyon.
3: Lho lan dicucuke.
2: Lho cucuke apa?
1: Cucuke potel tak tradung potel.
3: Jare pecohan.
2: Cara pitik nek
3: apa? Ana apa?
2: Iki ngono iki mang ya gegres. Geger.
3: Ora apa.
2: Pekoro apa pekoro apa ya pekoro jas iki.
3: Lah bapak wong jase slamet ta nyene. Aku lak nyilih slamet ta.
2: Lah nek ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki.
3: Minta kongkon manjane.
2: Lah wis kon kongkon syarat endi?
3: Takokno.
2: Lah met kon dikon karto lho.
4: Kedo nrimo iki mang.
2: Cepat takon ae sih. Kali ngomong kau akan nuar ya, tapi bongko aku ni.
4: Siapa naik di kandang ni?
2: Lo,
4: dublek kayak apa?
2: Iya, boleh dublek aku lihat.
4: Suntiko, tak suntiko.
3: Iki urus aku. Ya. Kalau jasi tak gay selamat, sebab kan yang jasi selamat. Lo, kang sing ngongkon aku.
2: Lo,
3: aku biarin kau lari ni sih.
2: Iya, iya.
3: Aku tang duit cari kak duit.
2: Iya, kak duit.
3: Aku ngomong cak, aku njaluk duit 10,000.
2: Iya.
3: Okey.
2: Iya.
3: Lah jasi kicik lono, mari kau cekeli.
2: Wes.
3: Oh yo.
4: Iya.
3: Bagus mari.
4: Mari cekeli yo wes.
3: Ayo mulai.
4: Ayo mulai.
2: Hehehe. Kon kapan bongko yo? Agak nopo.
3: Lah ya mari cekeli lah wes ah.
2: Lo wes tak cekeli.
3: Lo ya wes.
4: Lah yo wes.
2: Lo aneh ku malu.
3: Apa?
2: Sidu.
3: Duit sidu apa?
2: Duit.
3: Duit sapa?
2: Masalah lho, kok lak trimo duit teko aku 10,000 ta.
3: Lah aku lak njaluk ta?
2: Iya,
3: njaluk. Njaluk.
2: Oh. Njaluk. Nek ana utang?
3: Lah utang nyaur.
2: Nek njaluk
3: bebas.
4: Lho. Kalau njaluk lho?
3: Njaluk.
4: Bebas ae boleh ah.
2: Mut selamat, mut. Oh, tak pacul gegeremuan gua takno. Wah, nek ngono kon iki politik, nek ngono kon iku.
4: Waduh, sok kalah di poliklinik.
2: Apa? Poliklinik apa?
4: Politik.
2: Polisi muli. Politik nek ngono kon. Dadak kon ape ngakali aku arti kelopon gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dadak kon akal koyo ngono.
4: Heh. Lek ngomong iki gemekrok.
2: Gak iso muring-muring. Kon iku anane mekrok iki netet lambekan ngerti ya?
3: Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jas mari cekel ya wis ayo
2: mule. Lah kon njaluk takeki lho kon keponak aku ah.
3: Lah salahmu dhewe kok keki.
2: Lho anane takeki kon lak ngomong ta. Jas iki cekelen tak cekel cek.
3: Wis kok cekel.
2: Wis.
3: Ya wis.
2: Dhuwit mah dhuwit mang yo wis takno.
4: Dhuwit keteke endi dhuwitmu keteke endi?
2: Lho iya tak teke endi mang dhuwit mang.
4: Wong lalian yo.
2: Dhuwit sing kon gawa mah lho 10,000.
3: Wis entek wis entek.
2: Lho wis entek.
3: Iya.
2: Lah nek kene gak trim. Wis jelas
3: lah gak trim tenan.
2: Apa nan?
4: Aku cekak ya.
2: Aku gak trim temen aku nak kena menan apa nak menan.
3: Ya kata nandi.
2: Aku gak trimo.
3: Nandi.
2: Nang Agraria. Iku nang kantor pos.
4: Lho. Iya kantor pos e.
2: Heh?
4: Wong gak trimo iku lek lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti ya?
2: Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. Bapak polisi, nang kantor polisi aku.
3: Kok kaduan ya, Bas?
2: Wah iya kaduan. Iya kaduan, kaduan. Desa kampung ana sing ngurusi. Aja persoalan iki meningkat.
3: Iya.
2: Lapor nang Pak Lurah. Pak Lurah.
3: Ngono. Laporna.
4: Walu.
3: Setuju. Setuju dilaporno.
4: Setuju.
3: Setuju. Benar setuju.
2: Iya lho, kok kok pernah setuju ya sih. Aku sing lapor mesti setujune.
3: Ayo lapor. Ayo le, lapor le,
2: lapor. Lapor lapor lemu aku. Dadakno.
4: Oh, maerno ta. Wong alir ta omae.
2: Lah biyen lak ngene nduk kukutan ngono.
4: Wis ngale pindah
2: roh ta. Pindah ndi?
4: Kok bingung.
2: Lah pindah ndi?
4: Lah biyen nduk endi biyen?
2: Nduk kukutan.
4: Saiki nduk kono ngono Simo.
2: Lurah iki minggat ae polo lurah iki. Dadakno wis tak ngene. Talak.
3: Waduh, dilapurno.
4: Lah ya apa lho iki lho?
3: Ya ya ditutno kan.
4: Monggo mawon.

0: Ampune pakaian ngene terus udeng-udengan. Eling sesepu desa kene. Panjenengan repot aku. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ae. Cari wong tua-tua wedhus iku nek kena penyakit dikongkon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lamu ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong anake wedhus kobong. Ngai-ngai kanca situ.
1: Gran.
0: Duh, Kolri.
1: Teko aku telat, Gran.
0: Ya wis gawe tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo.
0: Iya, iya.
1: Awak dhewe iki ya.
0: Ngopo sih? Genah aku kepengin ro ya. Wis ta?
1: Ngasak nambahi mburing-mburing. Ngene lho, aku mang sakjane budal lah gale mamat.
0: Kon gale mamah kok dadi opo ri?
1: Lho, kemajuan, Gran.
0: Kemajuan adik mama
1: bae. Pada umume nek nyeluk lak mesti mak ta. Saiki dile mama. Anakku saking nyeluk aku kan papa.
0: Dadi opo kan?
1: Lho, aku kan keturunan Cina.
0: Ri, sabari.
1: Aku kalu pikir lho ta.
0: Apa ya?
1: Gauman.
0: Apa?
1: Oles paru.
0: Mongkon ana wa garimu
1: nare. Oh dhisik ta. Kon iki dadi opo sih sakjane ngono? Aku kon cak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau sapari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jange kon rabi ta.
0: Lah aku rabi kon niku durajak.
1: Wah. Ya gak usum kan ora ana padha lanang terus rabi-rabian.
0: Lho ngene lho ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon.
1: Terus aku kon gawani buku ambek petelot ya.
0: Iya.
1: Kon tiap-tiap ana wong dodol kolas kon jaluki karcis. Dodol kolas kon jaluki karcis, terus jabatanmu iku apa? Coba.
0: Lho wong dodol kolas iki gak oleh nang ngene pinggir embong ngene ri, nang pasar. Nang pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngene ngarepe omahe wong.
1: Kon kok jangan-jangan ditropong mek masyarakat.
0: Lah kok
1: dilereni lho ya. Dilereni.
0: Lah kok dilereni?
1: Lho, lha kon dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng?
0: Wis peneng ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nok tangan.
1: Ya saya gak mangan iki kan.
0: Mangan kok mangan.
1: Terus ngalor ngidur kelentang-kelentung opo gawe omong ngene ketok iki.
0: Wis tulis wis kon tulisi kabeh ta.
1: Nulis apa gak iso iku.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ha wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Ah, bajane kon iku wong buta huruf kon iku. Gambar bojomu iso kon.
1: Oh, kok iso lah apa bojo digambar.
0: Apek kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon tekan dikon
1: sangu iki mang mlaku wis entek sangu 2 juta lho.
0: Heh?
1: Sangu tok entek 2 juta mlaku iki mang.
0: Durung-durung kon gedhekno sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya.
1: Lho, sebab iki sing kok uletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku iso apa jari awakmu.
0: Iya, tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol omahku.
1: Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe.
0: Iki sik
2: iki. Lun, ulah Pak.
0: Mana ular iki? Ular.
1: Ketu ular iki.
0: Lah iki ngomong.
1: Iki
0: ular Pak ngono. Ular.
1: Kowe kula-kula
0: kan. Ular Pak. Oh, mentas sik dobe rek.
2: Mboten ngoten potongane ngeten Pak.
1: Wah, ketekan wong iki adu nasib ora.
2: Kali kula mawon. Niki pun dreken mboten kanggo kok.
1: Nggih, pancene kula niki tunggak kok.
2: Kok ngomong kali Pak Lurah niki kok.
0: Aranmu sapa ya?
2: Kulo Basman.
0: Basman.
2: Nggih.
0: Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man?
3: Man,
0: Paman. Eh, Man, aku melok, Man. Tak enteni penuh gak ceko, gak ceko.
2: Omongane boleh kaya neraka ngene.
0: Oh, takoni menengae.
1: Omongane kaya citraksi kan.
2: Omongan sampean boleh model ngoten, selumran apa?
0: Lah kon tak takoni yo menengae.
2: Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selopa sekropa
0: iku salah kon mrene iku mono jange perot
2: kula mriki ajenge moncrot.
1: Ngomong diatur. Ngomong diatur.
2: Nggih Pak nggih.
1: Waduh jek cerbok-cerbok apa ning ngono.
2: Lho mboten nang iki bubu iki opo kok berarti ngomong
1: salah opo ceprot barang
2: niki lho Pak Lurah ning lho bubu
1: sing bersih ngono ta.
2: Lha kan kula bersih lah mriki ngaiti mawon.
0: Gak jane kon iki lha apa sih? Jane lha apa sih?
2: Niki lho kondone lho.
1: Oh repot.
2: Oh nggih, nggih. Kok ilat sampean ngoten. Lapor, lapor.
0: Oh, lapor.
2: Nggih.
0: Lah sak durunge kon lapor tak tulise.
2: Nggih, nggih.
0: Iki engko perbali tak langsung nanggone atasan.
2: Nggo atasan.
1: Sebab iki lapor ramu iki tergolong 1K.
0: Iya.
1: Daftar itu daftar 1A.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Dadi daftar 1K kon nek nyeluk bojomu kudu mak. Ya. Rekor tergolong wis tuwa.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Kita diceluk mati, mak.
2: Mak, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kula ajeng mriki Minggu kok tek tutup pas Senin. Kuwi dina Senin iki kula mriki. Senin aku.
1: Ya apa kira niki kan?
0: Tak tulis sih.
2: Nggih.
0: Tulis ya.
1: Tak tulis. Sing
0: lakoni. Heeh. Aranmu sapa?
2: Kula Basman.
1: Oh,
0: Basman. Kon mrene arep apa?
2: Apa-apa arep.
1: Heh,
0: arep apa-apa arep lah aku lah gak uman.
2: Sampeyan takone ngoten.
0: Hei apa?
2: Korene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta?
0: Hei.
2: Oh, lu ora goblok.
1: Kliru ta. Nek nakoni kliru.
0: Kon mrene ana gaene apa?
2: Ajeng repot.
0: Ngrepotno sapa?
2: Nini.
0: Kene apa?
2: Loro mata.
0: Kon iku male Nini loro mata.
2: Ajeng ngrepotaken kanca.
0: Ora ono jawaban. Kon ngrepotno sapa?
2: Kanca kula.
0: Ah, kancamu apa kon repotno?
2: Sebab salah.
0: Salah apa?
2: Salah urat.
0: Loh, kok salah urat ya?
2: Nggih, salah ngenaki pribadi kula niku lho.
0: Pribadi sapa arane?
2: Kartolo.
0: Lah salah apa Kartolo?
2: Kartolo niku lak kesah omah kula ta.
0: Terus?
2: Kesatu niki jelasé.
0: Heeh.
2: Nyambut yatra.
0: Nyilih dhuwit.
2: Kula kula warung mboten enten.
0: Heeh.
2: Dhuwit pun kanggo. Nah, terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei.
0: Heeh. Sing kei.
2: 100.000.
0: Lah wis kok kei kok njaluk?
2: Lho, wong ndurung dhuwit kula kok.
0: Eh, dhuwitmu.
2: Oh, sampean niku
1: kaya ngene kan. Eh, iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
0: Ya dipraktekno ya.
1: Ditekakno ae kabeh.
0: Nah, tekak
1: koyo jelas
2: ngene iki.
0: Iki kan
2: niki nang niki kan to. Oh
0: iya, mlebure
1: iki.
0: Mlebure iki.
1: Lah iki apa?
0: Lho, Kang tak tututi ya, Kang.
2: Wah, tegol.
1: Iya, Rek.
0: Tak tututi, Kang.
2: Lah. Lah kuwi kon ndi to, Truk? Halo, Karen. Kang-kang rumangsamu.
0: Ayo repot to nanti.
2: Lho, Pak Lurah iki.
0: Sampeyan Pak Lurah. Aku.
2: Nggih, direpoti iki, direpoti niki.
0: Kan iki direpoti lho
2: Pak Sebang ya no.
0: Ya apa kabar kabare kon?
2: Irangan. Iki ya apa sih omongan iki? Kok boleh guyon, kok iki repot tenan.
0: Lho iya, kon lak repot karto.
2: Nggih. Lah
0: saiki tak takoni, kon iki direpotno lho.
2: Nggih.
0: Masalah apa kon direpotno?
2: Kula terus mbijuki dhek.
0: Ya kok dibujuk ta?
2: Kula utang duit 10.000 mbon nenten. Terus kula njaluk disukani.
0: Lah
2: jas niki kula nyekeli.
0: Oh ngono.
2: Mantun dicekeli nggih mumpun lak mumpun baras.
0: Lah wis dicekeli kok ya
2: wis. Lho mboten ngoten. Dhuwit kula ke Sakartolo.
0: Oh, ae praktek saiki.
1: Praktek.
0: Mas saiki kon petuk Kartolo ya apa?
2: Ha. Cak aku utang dhuwit. Gano nek utang.
0: Ya lu dhuwit 10.000.
2: Tak kei.
0: Aja sik ceklono.
2: Pun lu cekel.
0: Kula wansul. Ha, saiki kalau dhuwit 10.000.
2: Ha.
0: Kae lo, kae lo.
2: Gano.
0: Iki pamala. Ha iki praktek 10.000.
2: Terus mari ku.
0: Terus kan jase?
2: Jas. Ajeng lo kastok.
0: Heeh.
2: Kula njuk kastok.
0: Lah pun njuk kastok.
2: Kote kek anu kursi.
1: Basman njuk kastok.
0: Ya. Saiki Kartolo mari mari oleh dhuwit lho.
2: Nah iki jase jopo kali selamat.
0: Oh, jopo selamat.
2: Jopo di jas kula rek.
0: Oh, kok jopo? Ya jopo kok jasmu.
2: Nah, terus damel nggih.
0: Iya. Nah, nek kon mari gawe jas sih.
2: Jeng resepsi, Pak.
1: Oh, ya cepet-cepet
0: ae. Selamat jange resepsi.
2: Lah kula ansal dhuwit mlanjani bojo kula.
0: Karep tolong mlanjani sing wedok budal.
1: Iya, lak arep-arep nggo.
0: Beres-beres ri.
1: Nek
0: aku kan.
2: Mun beres.
0: Beres.
2: Lah niki sing garane lurah Wicaksono.
0: Lah ya opo
2: wong segala persoalan diatasi oleh desa.
0: Wong aku.
2: Mbok sampeyan meningkat nang atasan.
0: Aku wong e.
2: Aku wong.
0: Wong aku.
2: Lah mulane nek sampeyan saged ngatas niki,
0: iya.
2: Kula matur badrun.
0: Oh,
2: matur kasuwun.
0: Iya, iya.
2: Nggih.
1: Iya, iya.
2: Pundi anu ne?
1: Iki apa?
0: Wes, iya. Lah kok takon opone?
2: Lah lan
0: beres.
2: Lah jas kula, Bang.
1: Wes.
0: Jas wis iki apa ta?
2: Lah iki apa? Yen apa?
0: Jase digawe slamet resepsi.
2: Lah pundi slamet e?
0: Lah budal resepsi.
1: Iki tulisane.
2: Oh, nggih, nggih, nggih.
0: Iya.
2: Lah Kartolo?
0: Kartolo mulih belanjani sing wedok.
1: Nah, belanjani sing wedok.
2: Lah pundi Kartolo?
0: Belanjani sing wedok.
1: Budal.
2: Saniki mantu.
0: Wes iki.
2: Lho iki apa sih lho?
0: Lho kaya apa?
1: Ditulis.
2: Selamat Pak resepsi.
0: Heeh.
2: Kartolo ditulis. Kartolo belanja sing wetok ditulis.
0: Lah iya.
2: Walu rapi bongko.
0: Lah apa gendeng ah?
2: Sampeyan iki nopo?
0: Lho apa?
2: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampak meningkat perkara.
0: Lah wis taur saya beres.
2: Lho nek beres sing rada dhuwit kula pundi?
0: Lah kok dheke
1: endi? Kok dheke endi, Pak?
0: Ya liya lho dorong tuwek spekun.
2: Boleh nang Banyolan mana omongan. Sampeyan iki nopo sih?
0: Lho iya.
2: Kok iki mboten banyak kok iki.
0: Lah kok iki ora sapa?
2: Terus jas kula wae dhuwit kula wau.
0: Lho gak ero dhuwit kula kok dheke endi kok takon aku.
2: Oh, lurah sempoyongan ae.
0: Lah sempoyongan kok lak.
2: Wis ngene. Nek ngeten aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sampe dadi lurah.
0: Lah apa iki kok lereni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isin
2: deh. Eh, kok leren sampean?
0: Wis.
2: Lah nek sampean mboten leren lan opo kula repot kok purun?
0: Timbangane turu sore-sore.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Maka ia memalingkan muka dari dunia ini. Dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus meletakkannya di belakangnya, maka tidak menganggapnya sebagai tanah, air, atau tempat tinggal. Maka ia, yaitu orang yang berakal, yang cahaya hatinya mencorong, itu berpaling dari dunia ini, dari mukanya. Muka sing dimaksud duduk raine sirah, tapi hati berpaling, memejamkan mata dengan segak noleh nganggu mata hatinya. Akhirnya dunia niki tidak dianggap sebagai tanah airnya, sing dadekno ladat, dadekno tenang. Ora juga tidak dianggap sebagai tempat tinggal. Ora demen, ora seneng, ora tenang neng dunyo. Para bapak, para ibu, tiang kapane berjalan menuju Allah, mripate wis merem, ora tertarik dunyo. Tegese mripate ati wis ora tertarik dunyo, senajan bendino isih golek dunyo. Nah, iki sing kudu diangen-angen. Yo sampe kliru bareng ngaji Hikam moh bakul tahu. Mareji ngaji Hikam gak gawe tempe, kok leren to Pak? Ngajine kon melengak kok saka donya. Sing melengos ku dudu mata kepala tapi mata hati. Dene mripat sampean merem numpak sepeda terus nggowo nggih sayur kacang kok gak nabrakne merem. Mabrak. Itu sepundi, walaupun bendino isih golek duit, bendino isih golek dunyo, krono wong urip butuh dunyo. Wong ibadah butuh dunyo. Wong sedekah butuh dunyo. Wong haji butuh dunyo. Iku sih butuh dunyo, tapi meripati merem, meripati hati. Ojo terpengaruh ambek dunyo. Mergo wong kowe terpengaruh ambek dunyo mesti medit. Mesti iku medit. Mergo lali ambek akhirat. Orang ngerti nek sedekah, orang ngerti nek luman, iku akan membawanya berbahagia di akhirat. Mergo meripati sik melek delok kalih duit, dadi nggih maniman duit kangge sedekah. Nggih. Ku jenenge sik melengak. Nggih. Melengak iku noleh. Nah, para bapak wong ku nek isih mripate terpengaruh ambek bondo, atine sik terpengaruh ambek bondo, pokok ibadah apa wae ngangge bondo mesti iman. Mesti iman. Arepe haji ku dipikar, pikir, ditangitung nganggo kalkulator. Cetak, cetek, cetak, cetek.
Niki aku mendino ku kaya kupira, nglumpukno sedina kupira, sesasi pira, setahun pira. Kok trimo tak gawe haji? Haji kok trimo niku. Oh Bapak, tonati barengan wong haji. Lojak teng masjid. Angel. Akhire kula paksa mergo nggih dereng umroh dereng nopo wis teng kamar mawon. Bareng petuk Ka'bah ku nangis. Wong loro suami istri. Pak, Bu, sampean kok saged nangis to, Pak? Kenging napa? Yai ngeten tok mawon ragate larang. Wah, niki. Dikapan merepati niku noleh maring dunya, atine noleh maring dunya. Amal nganggo bondoku mesti apot. Padahal para bapak nggih. Dengan ku amal-amal sedekah, Masya Allah. Sedekah ku mboten abot enteng nek atine gak melingak dunya. Kepanjen dunyaku mazuratul akhirah. Dunyaku kanggo sawai akhirat. Lah nek sawai mboten tanduri panen apa? Sawah niku nek ditanduri pari, panene pari. Nggih. Sawahku nek ditanduri tebu, panene tebu. Tanduri jagung, panene jagung. Eh saman tanduri rumput gajah, panene ya rumput gajah. Kok saman tanduri lateng, ya. Ya panen lateng. Semantono ki dunya, dunya bondo. Niku nek ditandur, tandurane tanduran amal. Ya bisa oleh swarga. Cara wong syariat lho nggih. Dunya kok kanggo sangune haji, ya panene swarga. Duit kok kanggo sangune umroh, sangune zakat, kok kanggo sangune sedekah, kanggo sangune wong besok oleh nggih swarga. Umpan jeneng tandurane apik. Lah sawah kok mboten saman tanduri belas. Ya ra ono gawene, saman mati diwaris karo keluargane. Semono kok duwe-duwe kok didele bang, gak diutik-utik belas. Amal apik ora, amal elek ya ora. Nek amal elek jelas iku besok panen elek. Gaya amal apik nggih mboten, yo nganggur ngetekur besok mati nggih royoan kalih ahli warise wong ra ditanduri. Nggih. Tergantung kula jenengan nandure nandur apa. Nah, para bapak dunya lah kapan nih wong niku ngerti nek dunya niku nggih elek hakikate sampai nggih kanjeng Nabi dawuh umpamane dunya iki kok nilainya sama dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk lari nyamuk ku sepiro sih. Umpamane dunya iki nilainya sama dengan sayap nyamuk, wong kafir ku gak akan diberi mumsek teguk air pun. Ora bakal. Lah nek wong kafir ku malah diwehi sugih, treke pirang-pirang, pabrike pirang-pirang. Soale dunyaku gak ono apa-apane. Gak ono apa-apane. Nek ora kanggo amal bagus.
Wong bapak menon didawono Kanjeng Nabi ad-dunya tadur wa tamur wa tahur. Ad-dunya tadur wa tamur wa tahur. Kanjeng Nabi dawe indah ad-dunya tadur tamur wa tahur. Dunya ku mbahayani. Mbahayani. Ana sampe wong apik-apik korupsi. Nah, iku tergoda ambek dunya, mbahayani. Apa maneh sampe miliaran? Wong kira-kira biyenge korupsi kemul situk we Kanjeng Nabi wis huwa finar. Dia di dalam api neraka. Zaman Nabi Isa kono mengentit kayu sak gedene selilit untu disiksa ning kuburan. Disiksa ning kuburan ditakoni mek Nabi Isa, kenapa wong disiksa Allah kula ngentit kajeng? Pirang kibik. Kok kibikan to? Namung sak gedene selilit untu. Nane are-are santi nek neng depot, ya. Oh selilit untu sakadah digowo kabeh. Jadi alasane mau disiapake nek yai ora kanggo dapur motok kuwi. Yo kanggo wong sing mlebu ning depot kono, wong sitok njupuk sitok njupuk sitok. Lah pompong petuk masa 5 adah mbok saiki kabeh. Lu ngentit sitok tok niku bahaya ni dadak. Rumangsane gak ono urusan nggih. Nah, para bapak iku jenenge tandur bahayani tamur. Dunya ku liwat tok, liwat tok. Nggih. Liwat nggih. Saniki dhuwit 100.000 mbok cekel. Sesuk dicekel wong liya. Somben dicekel wong liyane maneh. Saniki dicekel sampean, besok dicekel bakul beras. Somben dicekel bakul pindang. Sombene dicekel meneh bakul kacang. Dadi dhuwit iku kaya senuk. Terus senuk mboten? Nggih, opar-opar dicekeli wong gonta-ganti, gonta-ganti. Wong senuk lek mbok senengi lho. Ya boleh cari, boleh cari, boleh niatono kanggo sangune ibadah. Liwat tok dunyaku liwat tok. Wa tahur dunyaku mbujuk. Siji dunya ku mbahayani, loro dunya iku hanya liwat saja, yang ketiga dunia itu adalah menipu. Menipu. Wa bapak lan para ibu. Dene tiyang iku mata hatinya sudah cemerlang. Mata hatinya sudah seperti kaca. Sudah bersinar. Ati koyok koco, ati cemerlang, syaratnya gimana? 3. Supaya ati ini kipadang, ati ini cemerlang. Sate nomor 1, bener-bener oleh madep ibadah maring Allah. Oleh ibadah maring Allah ku bener-bener madep temenan. Madep temenan. Ora dangtek. Ora rok-rok asem. Ora rubuh-rubuh gedang. Itu temenan oleh ibadah maring Allah. Banjur nomor loro,
oleh tawakal maring Gusti Allah bulat. Di hatinya bulat tawakal kepada Allah. Tawakalku pasrah. Nopo mawon sing dadi kepinginan kelonjengan sedaya pasrah noneng Allah. Bocah santri, bocah pelajar, belajar-belajar noneng pondok. Belajar noneng sekolah, apal-apalono, ngajioning guru, diskusi dan lain-lain. Tapi atimu pasrah Gusti Allah di dalam memperoleh ilmu. Sing cedek maring Gusti Allah nangis. Gusti Allah nangis, ya Allah, ya Allah. Pian bocah santiku nek bengi ku mlebu masjid. Lajeng terus tahajud. Maca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Niku ping sewu, ping sewu pian. Saiki ki masyaallah maca selawat ping 10 nggih. Wis leren, kok leren le ganjarane pun 100 sik yai. Masyaallah. Ya tapi tawakal iku temenan. Jombo iku nandur, nggih, amal mbo iku nandur pari, barang dunya mbo iku nandur liwat dagang, liwat perusahaan. Ya kerja maksimal tapi keberhasilan pasrah no Gusti Allah. Luweh-luweh masalah keselamatan akhirat. Luweh-luweh masalah memperoleh surga. Lebih-lebih lagi untuk memperoleh tawasul ilallah. Memperoleh wusul ilallah. Kudu dipasano Gusti Allah. Ojo jagakno metentenge dhewe, ojo. Iku jenenge temenan, nggih, bulat oleh tawakal Allah. Dadi siji badai temenan, nomor loro tawakale temenan, sing nomor telu tinggalen donya iki saka jerone atimu. Jauh salah paham atine sing ninggalku. Aja kok tinggal dunya terus gak nyambut gawe. Tapi mangane si ake ngerokok iji samsu, ngombene kopi, nanti kopi torabika. Yeah. Kopi, kapal api jelas tambah enak. Ngombene si koyok ngono, rokok ngono, gak nyambut gawe, sing wedok dipeleter. Ki wong lanang gendeng. Masya Allah. Itu nyambut gawe pancet, nyambut gawe tetap hati ini pasrah maring Allah, pasrah. Gising noleh saka dunya iku napa ne hati ini aja terpengaruh ambek dunya. Kapane wis ngerti perkara telu niki, nggih, wis lakone perkara atine cemerlang, weruh hakikate dunya. Hakikate dunya sing dawuhno kanjeng Nabi luweh remeh katimbang lare nyamuk, nggih. Para bapak, kanjeng Nabi nate ngajak, nggih. Ngajak sahabat-sahabat dijak melampah-melampah. Lah kok kali kanjeng Nabi dijak ning gone pawuan. Pawuan iku tempat buangan sampah niku lho. Teng riko niku kuwadah nggih. Nuwun sewu kotoran. Kotorane menungso ku kathah. Wadah gumbal-gumbal, suwek-suwek sing kotor-kotor. Lajeng kuwadah, nggih,
balung-balung manusia tengkorak.

alhamdulillah. Ngombe kok kurang legi, alhamdulillah. Dienten para bapak krono wis ora ngrasa enak donya, mboten saged mbedakno legi, mbedakno kecut iki mboten saged mbedakno. Lah kok sik mangan mawon mergo tubuh membutuhkan maka makanan. Tubuh butuh makan makanan. Nggih, tapi wis ora iso mbedakno antane legi ambek kecut, antane asin ambek tawar, mboten saged ngrasakno. Rukun ati niku ngrasa enak eling maring Allah Subhanahu wa taala. Kula malih eling santri Mukhibin kula jak teng Tulungagung. Yai niku nek ngerokok kan nyembung, telas nyembung, telas nyembung. Lari Mukhibin niku manai muni ngeten. Ya iki wong gedhe, wong ahli tasawuf kok ngerokok gak leren-leren. Dilirik ambek yai. Nggih. Yai mbujeng, nggih. Muni ngeten yai. Kula ngerokok niki mboten krasa rasane rokok. Nggih. Lho ngoten, Pak. Mboten krasa rasane rokok. Sing nikmat niku eling ning ngene Gusti Allah. Dadi nyedot niku rasane eling mbek Gusti Allah. Rayo isih apik ngerokok tapi eling, katimbang gak ngerokok tapi lali mbek Gusti Allah. Yai muni ngoten. Akhire barang mulih teng kendaraan tak takoni, awak muni apa to rek? Nggih manah kula muni ngoten nek wau. Ngapura bapak. Dadi mbok saged bedakno. Kapanin dunya wis koyok ngono, atine wis ora demen, atine ora ladat, atine ora tenang, nggih. Para bapak mulane mlaku ning dunya. Kula sampe tasik teng dunya soale mlaku ning dunya golek Gusti Allah iku ora atik nolah-noleh dunya. Bangkit dengan semangat menuju kepada Allah. Nalikane mlaku ning donya iku penuh percaya kepada Allah, tansah nyuwun pitulung ning ngone Gusti Allah. Ku mboten saged kula njenengan niki berjalan ingkang sae, nglakoni ibadah sing sae, nglakoni thareka sing sae tanpa pertolongan Allah. Mboten saged. Sing dhisik niku mun didhawuhaken kene apa Gusti Allah nggawe setan ambek nggawe nafsu. Wong lawan setan tok mun berat ditambahi nafsu maneh. Ene Gusti Allah nggawe setan, setan niku sing bakal nggodho, liwat njaba nafsu, nggodho liwat jero. Niku nek wis njaba ambek jero niku pun kompromi para bapak, tambah berat ngelawan. Saking jopo niku lawan pun berat, njero pun berat, setan ambek nafsu niku kompromi pisan, saling memperkuat. Tambah berat, nek wongku ngerti, maring setan, setan kura tau turu, setan niku musuhi terus, setan niku ora nggih ketok awake dhewe tura turu, awake dhewe sering lali, awake dhewe ketok. Dadi awake dhewe ndelok setan ora ketok, setan ndelok kene ketok, kono musuhi terus, kene lengah terus. Nggih. Ditambah maneh ambek nafsu, nafsuku nggodho terus ning jero. Akhirnya orang akan tahu bahwa melawan setan itu berat. Oleh karena melawan setan itu berat, kita tidak mampu melawan setan, perlu ne kersane Gusti aku ben gelem tawakal ning Gusti Allah. Kersane gelem jaluk tulung teng Gusti Allah. Ben jaluk tulung Gusti Allah nek ngerti abot. Nggih.
semunukum lawan nafsu. Nafsu itu campur dengan darah, campur dengan daging. Niku nggudo terus. Waruh jambu kepingin. Waruh pelem kepingin. Waruh masakan padang kepingin. Waruh masakan rawon kepingin. Apa ne petuk gadis tambah nemen. Loh niki, ngempet nafsu niku berat. Bergoro mongso berat, akhirnya mepet ning Gusti Allah, jaluk tulung Gusti Allah supaya dijaga dari musuh nafsu. Ketujuane kesane jaluk tulung ning Gusti Allah. Nang diwe tuntunan ning gone Al-Fatihah wa iyyaka nasta'in. Terus aja lali. Nanti Fatihah aku diwoco bolak-balik. Arpi mangan diwoco, arpi tahlil diwoco, waktu sholat diwoco, ping piro. Kesanetan sa'iling, iya kana udu, wa iya kana stahin. Nah, para bapak, kapan wong wis ngerti koyok ngono, terus jaluk tulung Gusti Allah untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Yeah. Sing dikehendaki wong iku kehendak-kehendak sing asor. Kehendak sing asor iku slamet saka sing diwedeni. Oke, para bapak, coba kula njenengan semangat ibadah. Semangat poso, semangat sholat, semangat nopo jamaah. Apa kok semangat bergotas ngaji, Pak Yen rang nobab neraka. Iku jenenge punya tujuan-tujuan, cek ini awak selamat. Ya tujuan apik niku, tapi tujuan sing paling rendah. Para bapak, nomor loro tujuan kebahagiaan akhirat. Nomor loro. Banjur nomor telu tujuan wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan sing paling asor ku selamat saka neraka, selamat saka siksa. Iku ya tujuan apik tapi rendah dhewe. Dure tujuan cek masuk surga iku memperoleh apa sing diarep-arep. Nek sing dhisik mau slamet saka sing diwedeni, nggih. Iki slamet saka sing diwedeni, tingkatan yang kedua masuk memperoleh apa yang diingini, apa yang diharapkan. Banjur sing nomor telu wusul ila kabeh niki mboten saged terlaksana tanpa nyuwun pitulung maring Gusti Allah. Sebab nopo kabeh bisa berhasil hanya bi fadlillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini hanya daripada anugerah Allah. Hanya dari karunia Allah. Bapak, tak cerita. Iki ceritane seorang raja. Rajaku ngerti, nggih. Nek kenaan donyaku gak sampurno. Yo ngerti, nek setiap hariku mesti ngalami kesusahan. Mboten nate tiap hari mulai dari pagi sampai pagi lagi mboten enten kesusahan, mboten enten prihatin, mboten enten mesti nate ngrasakaken susah, ngrasakaken sumpek. Oke, niku pasti setiap hari, tiap hari. Dadi masya teng donya ku gadah duit sing kathah, gadah persiapan makan nggih yang enak-enak, persiapan perhiasan.

kecerdasan yang lengkap, tapi isih tetep ana prihatine. Mboten saged mulus seneng terus mboten saged. Yo wis ngerti koyok ngono raja iku, tapi tetep gak gelem tobat. Isih tetep seneng dunya bae. Jenenge Yazid bin Walid. Rajane sing badhe kucitakno niku jenenge Yazid bin Walid. Yazid nggih, bin Walid. Yazid bin Walid niki para bapak seorang raja sing kula kandhakno niku ngerti tiap hari ku mesti wonge ku ana susahe. Akhirnya wong seorang raja kondo-kondo nggih ambek bawahane kondo-kondo ambek pejabat-pejabate pancen ning donyaku ora ana sing mulus gak ana. Setiap hariku mesti ana susahe. Ora ana kok sedino tetku bungah tok gak ana. Kadang ana sing digedhingi, kadang ana susahe, ku mesti tiap hari. Waduh Bapak, bener teng omahku sembarang enek, nggih kopi enek, rokoke di Samsu yo enek. Mun to sembarang wis serba enek kanggone wong lanang. Duko nek wong wedok senengane nopo. Terus suatu saat nggih kopine sik kelun-kelun, tangane sing kewis nyekel rokok, serak ke susu. Mergo bumbune rokok sing paling enak iku kopi. Kesusu diombe lho kok kepanasan. Wes. Kadang diuncan oleh peke klothak. Iku jenenge sok enek eleke. Nggih. Si ana sesuatu sing ora disenengi. Lah wedang kutah napa seneng awake? Mangan sego segone enak. Lawe napa senengane kulupan kacang dipritilit. Bayo di karawu ambek klopo saking enake seger langsung ngemplok kacang kuake katutan lombok. Gaber-gaber. Yo enak jenenge tapi ana sing digethingi apa keceplos lombok. Lu kadang-kadang mangan keselek niku jenenge makruh. Makruh barang sing digethingi ku mesti ana setiap hari. Duka nggih. Nggih bener jangan mbetul sepeda nggo dagangan yo bathi akeh, tapi ning tengah dalan ban pedampan kena paku. Meniko apa jenenge? Yo ana barang sing gak disenengi ku setiap hari. Jari ini raja, wis saiki aku dina iku tak gawe seneng-seneng tok. Mulai saka esuk sampai maghrib ora nek susahe blas. Para bapak akhire gawe pangananku macem-macem ngewidangan. Nggih. Ditekakno tukang nyanyi. Nggih. Ditekakno seorang gadis yang paling cantik di dunia waktu niku. Nggih. Isik nom. Nggih. Wajahe cantik, potongane seksi, apa seksi. Wambune wangi, suarane apik, wis pendeke top. Nggih. Niku ditekakno. Wancak-ancane diundang kabeh. Nggih. Pun bareng ngoten, hidangan wis wayahe dibuka, nggih. Wong padha seneng-seneng. Tangane sing sitok nyekel jajan, sijine nyekel umben-umben, suwendeng seneng. Iki penyanyi-penyanyi ditokno. Nggih. Namane ndelok TV kalo, Pak. Nggih. Pokale ning ngarep mbih polahe kaya apa iku. Adek katokan cekak pisan. Mburi ya ngono iku. Masyaallah. Dadi rajaku kadang-kadang delok penari-penari, kadang-kadang delok sing nyanyi,
sing jariah, sing cantik, yang tercantik di dunia niku wau. Kadang delok ngrono, kadang delok penari. Wono bapak liyane yo ngono, punggawa-punggawane yo melu pisan nari. Bayung. Masalah akhire ana wong niku ngaturi delimo ning raja. Ngaturi delimo, delimo yang paling baik, delimo yang paling mahal. Niku akhirnya terus bunyi drimorku dipecah. Kali raja niku akhirnya dilungno pecah niku njipuk butir-butir niku lho nggih. Woe isine kan koyok butir-butir ngoten. Dilungno gadis yang tercantik nggih, sing suarane paling bagus. Barang dilungno saking senenge mergo dilungi raja dipangan kira kromowen gupuh kecepetan leh mangan. Isini nyantol yang tenggorokan. Padahal ikus menjelang maghrib, pinginnya sampai pol maghrib gano susah iblas. Baru menjelang maghrib niku wau gadis niku keserten mati. Bareng mati rajane susah buat ditinggal matiku matek pisan. Masya Allah. Karpe pengen sedina wuto ku gano susahe belas. Ternyata si onok wae susahe. Gini ku dunyo. Walau bapak. Dan ini ku jenenge seorang raja wis ngerti. Nek dunyo ku hakikate ku rapi. Tapi sih keseng semambik dunyo. Ora tobat sampai akhirnya mati karena dunia. Wong wedok ki dunia lho pak. Masya Allah. Para bapak, nek kapane Kain, Kain niku enake nek didemek. Masurupane apik kan ku didemek kok kasar, gak enak. Didemek kok kasar, gak enak. Nek umben-umben, nggih. Iku enak-enak apa? Didelok enak, dombe enak. Nunggu pancen umben-umben sing enak, pancennya Fanta merah. Didelok meripat ya apik, diumbe ya enak. Ku jenenge disawang enak, diumbe enak. Tapi nek digrayah gak enak. Saman demek gak enak. Celuping gak enak. Enaknya disawang kalau diumbe. Sego disawang mosok apik sih pak. Sego sak piring terus lawe kukulupan diurap-urap ting selingkrah ngoten ah. Panggang ayame diadat-adat tak welek, didelok ku welek. Nggih. Nek mate nek dipangan. Nggih. Omah-omah indah. Ngene mate disawang. Nyawai dewe gak patek nyawang, gak indah. Sing nyawang ku wong jobo, omahku lape. Nah dewe nek mati nek manggon ning jero turu. Iku omah. Para bapak, nek mati jabatan nek apa? Kapan menduduki jabatan, ku nek mati apa? Wah rumangsa wong gede. Satu menit kesel dari presiden, kesempatan penak. Ngurusi kono. Saya kita beran polisi sampai KPK. Loh, presidennya katut pisan. Enaknya apa nih, saya ngenak. Enak sampean bareng aja turu, dek, kelon, dek. Enak. Di kapan dipikir ngoten enak apane sing enak apane. Mulane dunyoku dipirang dadi telu globalnya bondo, tahta, wanita. Wanita iku disabang ya enak, didemek ya enak, dirangkul ya enak. Si ono si jini mana sing luwih enak meneh.
Jadi wong wedok e nake dobel-dobel. Kandhane yo. Iku jenenge dunya, masyaallah. Nah, para bapak, hak niki kula critakno yo seorang raja tapi bertobat akhirnya meninggalkan dunia sama sekali sampai-sampai niku petuk wong sing wong wis gak iso ngrasakno, gak bisa mbedakno antane legi ambek ora legi. Antane asin ambek tawar. Mu bareng maca critane glakok eling Mbah kula. Mbah kula Mbah Ji Saroh. Iku nek crita teng yogane, crita teng putu-putune. Aku kelonduk, kok gak iso tumbedakne daging ambek tempe lho. Iwak pitik ambek tempe kok rumahsaku kok padha wae. Mangan telo ambek mangan daging kok ya padha wae. Ya, ngombe banyu putih, ngombe kopi kok gak iso mbedakne. Masya Allah. Nanti eling wis tekan kono iku. Nek biyen iku ya dikandani ngoten nggih batin kula panjenengan ilat sampean mati Mbah ngono. Batin kula. Lho kok jebule derajate wis teko kene iki. Gak iso mbedakne antarane nggih rasa. Jenenge Ibrahim bin Adam niku raja, Pak. Raja Khurasan. Senengane berburu di hutan. Raja biyen tak seneng ngoten. Ngajak budak-budak sing derekno numpak jaran. Waktu niku teng hutan iku petuk kelinci. Diburu kelinci ini. Mboten saged nyekel. Ndak ana swara, Ibrahim ora kanggo ngene iku awakmu digawe. Mboten. Pun akhirnya dirungokno swara kondi iki. Terus buru maneh, kelinci diburu maneh. Bang diburu mboten kenekne krungu swara maneh. Kowe digawe ku gak kanggo berburu kelinci ngene iki. Akhirnya baru beliau ini paham bahwa manusia diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Ora kanggo berburu ngene iki. Langsung berbapak pakaian kerajaan dicopot. Nggih. Duit-duit diwehno ning ngene budake. Wis iki kok gunung mulih jaranku gawonen. Klambimu tukang ngangun niku klambine dijaluk. Dijoli klambi sing apik, klambi sing dembel-dembel tukang ngangun niku, Pak. Iku dijaluk digawe. Wis mulya kerajaanku pen sak isine kabeh. Aku saiki tak budhal ning tanah suci, jalan kaki. Nggih. Pemimpin Adam, masyaallah. Nggih. Ku jenenge biyen niku kesenengane brengku siji, bondo nomor loro kedudukan. Bondo kedudukan, bondo kedudukan. Dan iku para bapak, ana sing senenge bondo, kedudukan gak seneng. Ana sing kadang-kadang nek bondone wis numpuk-numpuk pengin tambah kedudukan. Enten sing senenge kedudukan. Nggih. Pin antara dua niku disenengi tiyang. Nggih. Wong nek duwe bondo, nggih, pengin napa-napa keturutan. Nek duwe kedudukan paling gampang ngegolek bondo. Dan iki mulane kadang-kadang wong lebih seneng berebut kedudukan katimbang berebut harta. Nah, para bapak, akhire Ibrahim bin Adam niku turun dari kerajaan kabeh diweno budak-budake amate kongkon ngedum kono budak. Nek Mekah.
Akhiripun piyambake nggih berjanji tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan menggunakan pakaian kalau tidak jelas halalnya dan bukan hasil dari keringatnya. Ini para bapak nih hasil dari keringat kan bisa hati-hati. Kapan duwe wong ora ngerti iku saka ngendi kan gak ngerti. Nggih. Kula niki mboten saged dilungi wong ya teng otak kampane sek, tambane sek. Ya jalur mboten, kadang tampane disai kadang diuncalno. Nggih. Diuncalno. Kadang diwehno dayoh liyane. Ngoten niku nggih kula mastani nggih aneh, Pak. Apa-apa sing bareng aneh sing dilakoni guru kula teng ngarep kula takokno. Muga tata kramane nek ana barang sing gak ngerti kok kontakon gurune. Aja dimpet. Nek dimpet ku dadekno salah paham. Ya iku pilih kasih. Nek tak wae dibuwak, nek dhewe iku disaki. Lan kok malah nggih. Malah suudon ning kiai, gak elok niku. Nggih kula takokno. Anu ya sama. Kula dhewe dhuwit tiyang niku ngerti sing haram kali sing halal, ngoten nggih. Lah sing halal terus pundi ya? Ngelungi enten kula tampani ngoten kok adem ya? Niku berarti halal kula saki. Nggih. Sama ngot template dhuwit kok panas saya niki haram kalau uncalno. Kalau damel pedoman pokok adem ya halal ngono. Lah wae dhewe kanok dhuwit panas gak ono. Wah, pe adem. Nek rumah ya isine sambitakno iki haram, iki halal. Lah wae dhewe ku halal kabeh. Nah, wonten para bapak. Sampai berbinadam niku waktu saya berjalan jauh teng Mekah dilungi nggih banyu Zamzam mboten kersa. Ditakon apa ingan mboten ngunjuk Zamzam. Jawabane seandainya aku punya timba sendiri, saya minum Zamzam. Lah nek timbane nggone wong aku gak ngerti e, gak ngerti timbaku timba tuku saka duwe apa. Lah nek seandainya aku punya timba sendiri saya minum Zamzam. Bon niki perjalanan sudah lama Ibrahim bin Adam. Suatu saat Ibrahim bin Adam niku haji. Haji. Loh nalikane haji ila baitillah biyen iku kan perjalananane kan jauh Pak nggih. Nggih. Balkan kalih tanah Arab niku aduh, tanah Balkan Al-Balkhi Khorasan termasuk tanah Balkan. Niku jalan kaki melintasi padang pasir pas musim dingin. Ngepasi dalu-dalu wadem. Kati Ibrahim bin Adam mboten bawa, mboten beto konco piyambakan. Wademnya teter, akhir piyambake terus berlindung teng jurune guwa. Nggih. Mlebu guwa berlindung. Bareng sampun mlebu guwa piyambak istirahat. Lho kok ana singa ku kuwete. Oh. Oh. Kok persis ya. Dadene dulur e. Mlebu jerone guwa kuwete singone. Bareng singa ku ndelok aku dawe. Aku dibentak, sapa sing lebokno kuwi ning tempatku? Sing lebokno awakmu ning tempatku sapa tanpa izinku? Ngoten. Lajeng Ibrahim bin Adam niku kandha
aku iku pengembara, aku iku ya randi konco, terputus songko konco, aku dewean, aku pengembara. Terus aku teko mrene iki pancen aku niat dayoh ning sampean ngono. Niat dayoh, aku saiki dadi dayohmu. Akhire pusingane ku noleh. Noleh ku artine wis ora nakoni meneh, meneng. Terus akhire lah kok singo iku, lah kok turu ning sandingku. Turu ning sandingku. Aku ya gak iso turu. Aku turu didekep rak bahaya. Gak iso turu. Terus sewengi ketika aku maca Quran. Maca Quran sampai esok. Bareng esok akrepe metu saka guwa. Lah kok singoku muni ngene, "Hei Ibrahim." Awakmu aja sek ujub lo ya. Aja sok ujub lo ya. Kuwatik kondo-kondo weng aku turu ambek macan, aku gak dipangan. Aku turu ambek singa gak dipangan. Kayak muni ngono. Wallahi Ibrahim, wis telung dina aku gak mangan. Upama kowe mlebu guwa ku gak kondo dadi dayaku tak pangan tek kowe mambengi. Mergo kowe ngaku dadi dayaku tak hormati, kowe gak tak pangan. Tapi aja sok awakmu engko terus ya ujub. Ujub. Turu ambek macan gak diapa-apakno. Sok muni ngono. Banjur akhire Ibrahim bin Adam ku terus dawuh, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Terus aku metu kok guwa. Banjur aku terus budal ning tanah suci terus haji. Bareng wis rampung haji, aku pengen balik. Pengen balik mulih, aku pengen manggon ning tempat ibadahku. Tempat ibadahku ning wong sufi ku jenenge Zawiyah. Zawiyah. Tempat nyepi niku lho jenenge Zawiyah. Nek cara wong Jawa ku langgar. Musola. Kadang-kadang wali tasawuf niku omahe niku enten kamar sing khusus kangge salat, kanggo wiridan. Aku pengen balik ning omahku, pengen balik ning tempat ibadahku. Banjur nalikane aku melaku mulih iku lha kok nafsuku menuntut pengen delimo. Nafsuku ku muni ning aku pengen delimo. Aku pengen delimo. Mergo apa? Mergo nafsuku iku nek pengen delimo, ku tak tunda terus, tak semayani. Tembak nggih, yang sufi niku ngoten. Kok pengen mangan sate, pengen mangan gulai. Ngonten disemayane ya nafsu kapan-kapane ya. Ngono. Mbare ngono teko maneh pengen meneh. Aku kok pengen sate. Bajo to disemayane maneh ben-bene ya. Ngono. Iku nyemayane dilemaku sampe 20 tahun. Nggih. Disemayane tok. Nafsune pengen iku. Nek kula njenengan nak mboten bar ngaji sak wis angen-angen aku mampir ning warung dia ngono. Mrene iku langsung dileksanani kok. Langsung mampir. Ki brembinante mboten disemayani tok. Bareng 20 tahun disemayani nafsuku muni ngene. Ibrahim wallahi sumpah bareng nafsu niku. Wallahi nek pengen ku dilemo gak mbok turuti aku moh nek bocah ibadah aku moh nggih nafsu nggih kote niku Pak nggih
Niku lho Pak, kadang-kadang kula sampean niku nggih napa sebab ngantuk, napa sebab napa, nggih. Krungu andan niku tangin apa ngringkel, Pak? Ngon? Ngringkel niku jenenge nafsune purik. Mulai kuturu rong tuwa kok dijak salat. Nah niku nggih purik niku nafsune niku. Nek gak turuti turu aku mau bejak jamaah aku mau. Nah niki nek gak turuti dilimo aku mau ngucap ibadah. Dikandani nafsu wis tetep ya olehmu ibadah sing tetep sing temenan. Wis to mun wis tekan kota, teko gunta rame-rame ngut atukono dilimo. Ngoten. Cek semayane malih. Para bapak, akhiripun Ibrahim bin Adam itu terus ngliwati Bariyah. Bariyah ku daratan terbentang luas, Pak. Ini Bariyah ini kuantin sing berupa pasir, tok. Antane Mekah Madinah niku nggih pasir, nggih kerikil, enten suket arang-arang ngoten, gunung-gunung berbatu. Ngliwati Bariyah. Lah kok Ibrahim bin Adam ku ndelok ana wit. Bareng ndelok ana wit dicedheke wit niku ternyata delima. Nggih. Wohe ku ting grandol ngoten. Wohe niku kuatah. Akhire metik setunggal. Nggih. Bareng dipetik dirasakno kecut. Dibuak metik malih sing nomor kali. Dirasakno malih kecut malih. Mutik malih sing nomor telu dirasakno kecut malih. Lanjut sing nomor papat dirasakno kecut malih. Nafsu ini beruntak, aku moh ini kecut. Aku njaluk sing legi. Ini gak legi aku moh. Di nafsu ini beruntak. Akhirnya pun terus sampai dumugi peramean. Corong ini nggih pasar nopo-nopo. Tempramiane kuwi enten omah mutho nggon sing rame tegese wis ditempati penduduk. Enten omah mutho. Nggih. Omah mutho cara sakniku omah kemah niku lho Pak, omah kemah. Ha terus barangku nang ngene omah kemahku mlebu. Lah kok ning jeroku ana wong lanang. Lanang tak takwa ni, nopo sampean gadah drimo. Wong lanang niku jawab, duwe aku duwe drimo iki. Cobi kula nyuwun, no dilungi. Ibrahim bin Adam dilungi drimo. Barang dipecah, dipangan kecut maneh. Nafsu ini besengut. Nafsu ini besengut kecut maneh. Banjur terus aku cerita ning wong lanang. Kula niki gumun wonten Bariyah, wonten Padang Belantara kula petuk delima wae kathah. Kula niku mutik sampe ping papat niku kok kecut sedoyo. Sakniki kula pengen paringi delima maneh, kok kecut malih. Napa sebabe? Dijawab wong lanangku, "Hei Ibrahim, enek drimo dadi kecut mergo kowe tunduk nafsumu." Padahal wis nyemayani lho, Pak. Nggih. Niku sik dari tunduk nafsumu. 20 tahun ora mbok wehi mangan drimo, nuntut mbok turuti. Mbok drimo. Rasane kecut. Kecut, kecut. Terus akhirnya nafsu menjaluk dirimu sing legi. Tak baik dirimu legi. Mesti ini berasaan kecut pisan. Iki mergane Gusti Allah gak demen ambek awakmu nuruti nafsumu. Gak demen. Jadi dirimu sing manis, manis ku dadi kecut kabeh. Pokok dirimu manis buat cekel dadi kecut. Mergo kowe nuruti nafsumu. Ibrahim tak kandani yo.
Aku manggon omah kemah kene suwere wis 40